0: Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik, dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun semangatnya tetap satu, sepak bola untuk dunia.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Oke, selamat pagi pendengar. Anda masih mendengarkan suara kanal informasi dan inspirasi ditemani oleh saya tentunya, Bung Agus, yang masih terus menyapa Anda di sesi pertama ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Timur ya. Di pagi hari ini pendengar, mungkin Anda yang akan melakukan aktivitas di luar ruangan atau keluar rumah ya, dan meninggalkan rumah dalam keadaan kosong, ada baiknya mengkroscek kembali pintu pagar jendela Anda. Terus api di kompornya juga pendengar diperhatikan ya, jangan sampai ada yang masih menyala atau dawa yang tersambung dengan elektronik Anda, dan baiknya dicabut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Oke, kita nikmati kembali pilihan lagu terbaik di dapur musik Pro 1 di sela-sela aktivitas yang Anda lakukan di pagi hari ini. Mudah-mudahan terhibur dengan koleksi lagu yang saya hadirkan juga.

0: Iya tuh, barang apa jadi?
1: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang pakai tas. Lebih bagus lagi, ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus tuh.
2: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
1: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
3: Kawan, nih ini warisan budaya.

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1973 hingga kini. Nah, kalau di Indonesia,

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa. Air mata perjuangan dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RRI.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: RRI.co.id.
0: RRI.co.id.
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
0: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
0: RRI.co.id.

0: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi.

0: Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau.
1: So you and you and all of you.
0: Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun semangatnya tetap satu, sepak bola untuk dunia.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60
1: 4 tahun
0: menit
1: penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RS.

0: Air sangat dibutuhkan makhluk hidup, khususnya manusia, demi kelangsungan hidupnya. Untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Seperti pisau bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, berkeroyong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh.
1: Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau.
2: So you and you and all of you.
1: Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
2: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih.

Rosa tú. Canal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun semangatnya tetap satu, sepak bola untuk dunia.

0: Be, cupu.
1: Sudah pusalah apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara zat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP sudah pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.

0: 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Anda masih bersama kami di Lintas Wamena Siang. Edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026. Dan pendengar, kami akan hadirkan teman-teman hiburan untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 1321.
1: Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau.
2: So you and you and all of you.
1: Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

menikmati teman-teman hiburan untuk hari ini dari program Satu RRI Wamena. Tetap semangat ya untuk menjalani hari-hari Anda di siang hari ini, Premier. Saat ini sudah pukul 11:50 waktu Indonesia Timur. Sebelum kita masuk dengan lagu-lagu etnik di pukul 12 waktu Indonesia Timur nanti.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: RRI.co.id. RRI.co.id. Kempuit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, kita akan memasuki jalur lagu-lagu etnik yang akan kita nikmati bersama di siang hari ini. Dari Manado, Arang Tampurung, dan teman lain yang sudah kami pilih.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persatuan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: sekarang kita ikuti warta berita dari program 3 Pusat Pemberitaan RRI.
1: Setelah musim sulit ini, bagi kami, ini juga pekan yang berat dengan tekanan besar setelah hasil pertandingan kemarin.
2: Dengan hasil ini, Tottenham kini tetap berada di posisi ke-17 klasemen atau batas aman terakhir dari zona degradasi. Selisih 2 poin membuat West Ham United yang berada di posisi ke-18 masih memiliki peluang menyelip Spurs dalam 2 laga tersisa. Persaingan papan bawah ini diperkirakan akan berlangsung ketat hingga pekan terakhir Liga Primer Inggris musim 2025-2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow, wow, wow.

0: Kabar dari jelang Piala Dunia 2026, sejumlah pemain veteran masih memiliki semangat tinggi untuk bersaing dengan para pemain muda di Piala Dunia 2026, termasuk bagi pemain Uruguay berjuluk El Pistolero, Luis Suarez. Informasi selengkapnya bersama dengan Indra Virgantara.
1: And Suarez is in behind England. Suarez to win it. Suarez wins it surely.
2: Penyerang veteran Luis Suarez membuka peluang kembali memperkuat timnas Uruguay menjelang Piala Dunia 2026. Meski sebelumnya telah menyatakan pensiun dari sepak bola internasional lebih dari 18 bulan lalu, striker berusia 39 tahun itu terakhir kali membela Uruguay pada September 2024. Saat itu Suarez merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang selama 17 tahun bersama timnas Uruguay. Meninggalkan Uruguay dengan status pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah negaranya setelah mengoleksi 69 gol dari 143 pertandingan. Namun situasi berubah beberapa bulan setelah pengumuman pensiunnya. Pada Oktober 2024, penyerang Inter Miami itu sempat mengkritik atmosfer di timnas di bawah arahan pelatih Marcelo Bielsa. Ketika itu Suarez mengaku terluka dengan budaya yang dibangun Bielsa dan memperingatkan bahwa para pemain bisa mencapai titik jenuh. Kini Suarez mengisyaratkan dirinya siap kembali jika Uruguay membutuhkan tenaganya di Piala Dunia 2026. Suarez juga menegaskan dirinya masih memiliki semangat untuk terus bermain di level tertinggi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oh, that's good.
1: Dari lapangan tenis dikabarkan petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, melaju ke babak 16 besar ITLN Open 2026. Ia mengalahkan wakil Australia, Alexei Popirin, dengan skor 6-2, 6-0 di Foro Italico di Roma tadi malam. Petenis Italia ini tampil agresif sejak awal pertandingan dengan memanfaatkan drop shot akurat sepanjang laga. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang dengan permainan solidnya di hadapan pendukung sendiri.
2: Itu pertandingan yang sangat solid. Ada angin yang cukup kencang dan saya berhasil bermain sangat baik, jadi saya senang. Tentu saja, kita akan melihat bagaimana pertandingan berikutnya berjalan, tetapi saya senang. Selalu terasa spesial bermain di Roma. Kembali mencapai babak 16 besar adalah hasil yang bagus. Kami mencoba terus melangkah maju, tetapi saya senang dengan jalannya pertandingan hari ini. Karena anginnya cukup kencang, pertandingan tadi tidak mudah.
1: Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Jannik Sinner untuk menyamai rekor Novak Djokovic yang ia kini mencatatkan 25 kemenangan beruntun di level ATP Masters 1000 dan selanjutnya Sinner akan berhadapan dengan petenis peringkat 155 dunia Andrea Pellegrino pada babak 16 besar di Foro Italico.

Selanjutnya kita beralih ke kabar dari Liga Basket Amerika atau NBA. Cleveland Cavaliers mendudukkan Detroit Pistons dengan skor 112-103 pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada pagi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat posisi kedua tim di semifinal kini menjadi imbang 2-2. Detroit Pistons sempat unggul pada seluruh atau pada paruh pertama dengan skor 56-52 di Rocket Arena. Tetapi Cavaliers bangkit pada kuarter ketiga setelah mencetak 32 poin penting. Donovan Mitchell menjadi bintang kemenangan Cavaliers dengan torehan 43 poin sepanjang pertandingan. James Harden turut menyumbangkan 24 poin dan 11 assist bagi Cleveland Cavaliers. Sementara itu dari kubu Pistons, Caris LeVert mencetak 24 poin sebagai penyumbang angka terbanyak tim. Dan pertandingan berikutnya diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim masih berpeluang lolos ke final konferensi.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Kekalahan Madura United atas Bayangkara FC dengan skor 3-1 menunda kepastian bertahan di Super League meskipun sempat unggul lebih dulu atas tuan rumah pada lanjutan Super League pekan ke-32. Tagokan Novantrian melaporkan.
1: Yang pertama ucapkan selamat kepada tim Bayangkara yang sudah
2: upaya Madura United untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini kandas setelah mengalami kekalahan atas Bayangkara FC di pekan ke-32 Super League. Sempat unggul cepat di babak pertama melalui Jordi Werman, gawang Diki Indrayana harus kemasukan 3 gol di babak kedua yang membuat Laskar Sapekrab mengalami kekalahan 3-1. Permainan efektif yang diperagakan di babak pertama oleh Madura United dengan pertahanan yang rapat membuat tuan rumah kesulitan untuk mendapatkan peluang. Namun konsentrasi pemain Madura United yang terus mendapat tekanan akhirnya terpecah dan Bayangkara mampu memanfaatkan kondisi tersebut untuk berbalik unggul 3-1 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai laga Senin 11 Mei 2026, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat atas kemenangan Bayangkara FC yang tampil cukup bagus di laga ini dan membuat timnya kesulitan untuk mendapatkan poin. Di samping itu dirinya juga mengapresiasi kerja keras seluruh pemain meskipun belum membawa pulang poin dari kandang lawan. Kegagalan meraih kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League yang tertunda tidak membuat skuad Laskar Sapekrab putus asa. Pihaknya akan segera melakukan pembenahan di sisa waktu yang dimiliki sebelum menjalani laga pekan 33 mendatang.
1: Tapi saya juga mengapresiasi kerja keras pemain saya yang tidak berhenti untuk bisa membalikkan keadaan. Meskipun hasilnya memang kita kalah, tapi yang jelas dari pertandingan ini kita akan mencoba evaluasi supaya pertandingan selanjutnya kita bisa lebih baik lagi untuk bisa menghasilkan kemenangan.
2: Sementara itu, pemain Madura United Paulus Sitanggang mengaku timnya sempat tampil cukup baik saat menghadapi Bayangkara FC. Namun situasi pertandingan berubah cepat setelah tuan rumah mampu membalikkan keadaan di babak kedua.
3: Dari awal terbukti kami Mbak Madura bisa unggul, bisa teruskan di keadaan semuanya, tapi ya bisa unggul lagi dari tuan semuanya kembali. Terus begitu kami coba merespon, kita Bayangkara bisa akhir dan kecil lagi ya. Tapi saya pikir apresiasi buat semuanya.
2: Hasil ini membuat posisi Madura United turun satu peringkat ke posisi 15 yang merupakan batas akhir zona degradasi. Di pertandingan selanjutnya, Madura United akan melawat ke markas PSIM Yogyakarta pada hari Minggu 17 Mei 2026.

0: Sementara itu pendengar, Bali United takluk 2-3 dari Borneo FC Samarinda di Stadion Iwayan Dipta Gianyar tadi malam. Sempat unggul di babak pertama, Serdadu Tridatu gagal mempertahankan keunggulan setelah tim tamu mampu membalikan keadaan pada babak kedua. Dari Denpasar, Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: Bali United harus mengakui keunggulan Borneo FC Samarinda pada pekan ke-32 Super League 2025-2026. Bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin malam, Serdadu Tridatu kalah dengan skor 2-3 dari tim tamu. Bali United sejatinya tampil meyakinkan pada babak pertama. Skuad Serdadu Tridatu berhasil membuka keunggulan lebih dulu melalui gol Tape Yechida pada menit ke-21. Memasuki babak kedua, Borneo FC bangkit dan membalikan keadaan. Mariano Peralta menjadi aktor utama setelah mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-49 dan melalui titik penalti pada menit ke-74. Bali United sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol bunuh diri pemain Borneo FC. Namun berselang 3 menit, Juan Villa kembali membawa tim tamu unggul setelah mencetak gol pada menit ke-79. Skor 2-3 bertahan hingga pertandingan usai. Pelatih kepala Bali United Johnny Jensen mengaku kecewa dengan hasil pertandingan meski tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya di babak pertama. Situasi fair play dalam pertandingan ketika salah satu pemain Bali United terjatuh dan Boris membuang bola keluar lapangan untuk menghentikan permainan. Namun saat lemparan ke dalam dilakukan oleh Borneo FC, bola tidak dikembalikan kepada Bali United.
2: Kemudian ada satu momen ada dua pemain yang terlihat di dalam, satu pemain dekat, pemain kita, terus Boris tetap peluang untuk main, terus kita bisa main, tapi Boris keluarin bola ya. Harusnya mereka kasih respect, kalau mereka mau jadi juara, jadilah juara yang gentle ya. Jadi harusnya dia bisa keluar kita, tapi dia main, lalu itu terus melihat kita bagaimana untuk bola yang jadi final besar.
1: Dengan hasil ini, Bali United masih tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan 45 poin. Selanjutnya, Serdadu Tridatu akan kembali menjalani laga kandang menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC pada Minggu 17 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikano Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP, penampilan impresif Veda Ega Pratama di Moto3 Prancis 2026 mendapatkan pujian dan dari pengamat otomotif nasional. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Veda Pratama, shall we all see on the screen, 140.8.
2: Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian di ajang Moto3 Prancis 2026. Pembalap Honda tim Asia itu finish di posisi keempat, usai bangkit dari posisi ke-14 di sirkuit Bugatti Le Mans. Balapan berlangsung dalam kondisi sulit akibat lintasan licin dan sejumlah insiden kecelakaan. Meski sempat kehilangan momentum saat start, Veda mampu tampil konsisten hingga akhir lomba. Pengamat otomotif Henry Wibowo menilai performa Veda membuktikan kualitasnya sebagai rookie terbaik musim ini. Menurut Henry, Veda terus menunjukkan konsistensi sejak awal musim Moto3.
3: Veda Ega ini sangat konsisten sekali ya di ajang Moto3, meskipun dia berstatus sebagai rookie. Tapi dari total 5 seri yang sudah berlangsung, Veda ini hampir selalu bisa bersaing di front row ya, di baris depan, kecuali di Amerika Serikat saat dia mengalami crash ya.
2: Hasil di Prancis membuat Veda kini naik ke posisi 5 klasemen sementara Moto3 2026. Veda juga memimpin klasemen rookie atau pebalap debutan terbaik musim ini. Henry menambahkan, performa Veda mulai menarik perhatian tim-tim besar Eropa. Namun, ia menilai Veda masih ideal bertahan bersama Honda tim Asia untuk perkembangan karirnya. Sementara itu, Veda mengaku bangga dengan hasil yang diraihnya di Le Mans. Pebalap berusia 17 tahun itu menyebut balapan kali ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya.
4: I don't know, incredible today.
5: Ini luar biasa. Hari ini saya dapat pekerjaan yang sangat baik. Bahkan sebelum itu saya kesulitan dalam balapan. Akhirnya saya finish di 3 besar di Grand Prix kedua saya. Ini adalah pencapaian terbesar saya saat ini.
4: My biggest achievement right now. So, yeah, for sure, I want to say thank you so much for all the Indonesian people and.
5: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan semua sponsor. Keluarga saya yang berada di Indonesia, terima kasih banyak. Ini luar biasa.
4: And yeah, thank you very much. Incredible.
2: Penampilan impresif Veda juga memperkuat harapan Indonesia memiliki pebalap kompetitif di level dunia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau.
1: So you and you and all of you.
0: Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, saatnya kami hadirkan Lintas Berita Papua Pegunungan melalui program 1 Radio Republik Indonesia Wamena.

Pukul 15 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia, Wamena, dengan lintas berita Papua Pegunungan. Dengan dua topik utama di antara lain, Pemda Jayawijaya berikan bantuan bama bagi dua kubu warga yang bertikai di Wamena. ASN Jayawijaya yang lalai dalam bekerja dipastikan akan tidak mendapatkan penghasilan tambahan. Bersama saya Van, inilah lintas berita Papua Pegunungan, edisi Selasa 12 Mei 2026, selengkapnya.

0: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan menyerahkan bantuan sosial berupa 3 ton beras kepada 2 kelompok masyarakat yang sedang berselisih paham di daerah Woma. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Ilham Kadir Andijori.
1: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya menyerahkan bantuan sosial berupa 3 ton beras kepada 2 kelompok masyarakat yang sedang berselisih paham di daerah ini. Bantuan itu diantarkan langsung Wakil Bupati Jayawijaya Roni Lopere, didampingi Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD terkait, Asisten 2 Setda Jayawijaya, Kepala Distrik Wamena dan Woma, serta salah satu anggota DPRK Jayawijaya. Kepada RRI, Roni Eloper mengatakan bahwa bantuan diberikan secara merata kepada kedua kelompok sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah sekaligus upaya menjaga situasi keamanan tetap kondusif. Selain menyerahkan bantuan, pemerintah daerah juga menghimbau seluruh pihak yang terlibat pertikaian agar memberi kesempatan kepada keluarga korban untuk melakukan pencarian terhadap korban hanyut yang hingga kini belum ditemukan. Ia juga meminta masyarakat dapat menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang dapat memperkeruh situasi keamanan di Wamena dan sekitarnya. Roni Lopere mengakui pemda setempat tidak menghendaki terjadinya perang suku karena dampaknya sangat merugikan masyarakat luas, termasuk aktivitas pendidikan dan perekonomian warga.
2: Dari beberapa hari yang lalu, bahkan hari ini dan besok ini, LMA minta untuk melakukan pencarian. Jadi pihak Kurima sekali lagi, beberapa kali saya himbaukan untuk memberikan kesempatan kepada keluarga bagian Lani untuk mencari korban tenggelam ini. Dan saya mohon untuk tidak boleh bikin gerakan tambahan atau action-action lain-lain teriak-teriak. Kami pemerintah berharap secara umum, kami tidak menghendaki terjadi lagi perang suku di Kabupaten Jayawijaya. Dan ini kalau terjadi, dampaknya kepada masyarakat umum di Kabupaten Jayawijaya. Oleh sebab itu, kami pemerintah berharap untuk kita lakukan secara budaya bagaimana biasa lakukan. Ini yang tadi saya katakan, bisa menimbulkan aktivitas umum itu lumpuh dengan adanya perang-perang suku ini.
1: Dalam kunjungannya itu, Wakil Bupati Roni Elopere juga mengajak kedua kelompok masyarakat yang bertikai untuk menyelesaikan persoalan secara damai demi menjaga keamanan dan ketertiban bersama di daerah ini. RRI Wamena, Ilham Kadir Andijori melaporkan.
0: Pendengar, Wakil Bupati Jayawijaya Roni Elopere mengeluarkan himbauan tegas kepada seluruh kelompok masyarakat yang bertikai, baik dari pihak Woma, Kurima maupun Lani Jaya, agar segera menghentikan mobilisasi massa ke arah kota Wamena. Penegasan itu disampaikan Wakil Bupati Roni Elopere pada Sabtu lalu, menyusul eskalasi konflik antar kelompok di Wamena belakangan ini yang dikhawatirkan dapat melumpuhkan aktivitas kota sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan. Roni Olipere sampaikan pernyataan itu setelah melakukan tinjauan langsung ke arah Kurima dan Woma atas atau Logon Owa. Roni Olipere mengungkapkan bahwa pergerakan massa dari berbagai kampung dan distrik masih terus berlangsung, sehingga ia meminta agar hal tersebut dihentikan. Ia menekankan bahwa sebagai pusat pemerintahan provinsi, keamanan Wamena adalah tanggung jawab bersama. Menanggapi instruksi Bupati Lani Jaya terkait dugaan penyanderaan warga, Roni Lopere telah melakukan pengecekan langsung ke lokasi. Berdasarkan keterangan pihak gereja setempat, isu penyanderaan tersebut tidak benar. Selain itu, Roni Lopere meminta jajaran kepolisian, mulai dari Polsek Kimim, Bolakme, Kurulu, Asolokobal hingga Satuan Brimob untuk memperketat penjagaan di titik-titik rawan guna menghalau mobilisasi massa lebih lanjut. Bupati Jayawijaya Antonis Muri bersama rombongan melakukan kunjungan ke sejumlah asrama mahasiswa Kabupaten Jayawijaya di Kota Jayapura. Kembali Ilham Kadir Andijori dengan laporannya.
1: Bupati Kabupaten Jayawijaya, Antonis Muri, bersama rombongan melakukan kunjungan ke sejumlah asrama mahasiswa Kabupaten Jayawijaya di Kota Jayapura. Dari rilis yang diterima RRI menyebutkan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat langsung kondisi mahasiswa sekaligus menyerahkan bantuan kebutuhan pokok bagi penghuni asrama. Dalam kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Jayawijaya juga menyerahkan bantuan berupa beras dan sembako kepada 3 asrama putra dan 1 asrama putri di Kota Jayapura. Selain menyerahkan bantuan, Bupati juga meninjau kondisi bangunan dan fasilitas asrama, salah satunya di Asrama Nayak 2 yang berada di kawasan Tanah Hitam, Distrik Abepura. Dalam peninjauan tersebut, Bupati melihat langsung fasilitas yang tersedia sekaligus mengevaluasi kebutuhan yang masih diperlukan mahasiswa asal Jayawijaya yang menempuh pendidikan di Jayapura. Kegiatan itu turut diisi dengan dialog bersama perwakilan mahasiswa dari masing-masing asrama. Dalam pertemuan tersebut, para mahasiswa menyampaikan berbagai aspirasi kebutuhan dan harapan terkait perhatian pemerintah daerah terhadap keberlangsungan pendidikan mahasiswa asal Jayawijaya. Sebagai penutup kegiatan, dilakukan penyerahan bantuan beras dan sembako secara simbolis kepada perwakilan mahasiswa asrama Kabupaten Jayawijaya di Kota Jayapura. RRI Wamena, Ilham Kadir Andi Cori, melaporkan.

0: Bupati Duga Yoas Beon menghadiri Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua serta pertemuan Asosiasi Kepala Daerah Setanah Papua yang berlangsung di Timika. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Jonet Hukubun.
1: Bupati Duga Yoas Beon bersama jajaran pemerintah Kabupaten Duga tiba di Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah pada minggu kemarin. Kedatangan rombongan tersebut dalam rangka mengikuti Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua serta pertemuan Asosiasi Kepala Daerah Setanah Papua yang berlangsung pada 11 hingga 12 Mei 2026 di Timika. Dalam kunjungan tersebut, Bupati Duga didampingi pelaksanaan tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Duga Muhammad Tahir, staf ahli Bupati Makla Gwijangge, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah Kabupaten Duga. Bupati Yoas Beon mengatakan, forum tersebut menjadi momentum penting bagi seluruh pemerintah daerah di Tanah Papua untuk memperkuat sinergi dan koordinasi dalam mendukung percepatan pembangunan daerah. Menurutnya, pertemuan itu juga menjadi wadah membangun komitmen bersama dalam memperkuat implementasi kebijakan otonomi khusus demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Duga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung berbagai program pembangunan strategis di Tanah Papua melalui kerjasama antara pemerintah daerah dan dukungan seluruh pemangku kepentingan.
0: Pendengar, Helena Tabuni Yigibalon resmi dikukuhkan sebagai Bunda PAUD Kabupaten Lani Jaya bersama 7 Bunda PAUD Kabupaten lainnya di Provinsi Papua Pegunungan. Kembali Epifania Rian dengan laporan.
2: Pagi kemarin menjadi momen bersejarah bagi Kabupaten Lani Jaya. Helena Tabuni Yigibalon resmi dikukuhkan sebagai Bunda PAUD Kabupaten Lani Jaya bersama 7 Bunda PAUD Kabupaten lainnya di Provinsi Papua Pegunungan. Acara pengukuhan berlangsung di salah satu hotel di Wamena, dipimpin langsung Ketua Bunda PAUD Provinsi Papua Pegunungan, Anggita Bestaritabo, serta diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Papua Pegunungan. Dalam sambutannya, Anggita Bestaritabo menegaskan pengukuhan tersebut bukan sekedar seremoni, melainkan bentuk komitmen bersama dalam memperkuat layanan pendidikan anak usia dini di Tanah Papua. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antar pemerintah, keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk memastikan setiap anak memperoleh hak atas pendidikan, pengasuhan, kesehatan, perlindungan, dan gizi yang baik. Sementara itu, Bunda PAUD Kabupaten Lani Jaya Helena Tabuni Yigibalon menyampaikan rasa syukur atas amanah yang diberikan kepadanya. Menurut Helena, anak-anak Papua merupakan generasi emas yang harus dipersiapkan sejak dini melalui pendidikan berkualitas yang penuh kasih dan sesuai budaya lokal. Helena juga menegaskan pendidikan anak usia dini harus menjadi fondasi utama pembangunan sumber daya manusia di Papua Pegunungan, sehingga ia mengajak seluruh pihak mulai dari pemerintah daerah, lembaga pendidikan, gereja, tokoh masyarakat hingga keluarga untuk bergandengan tangan membangun layanan PAUD yang merata dan berkualitas hingga ke pelosok kampung. Pengukuhan ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam memperkuat pendidikan anak usia dini dan menciptakan generasi Papua yang cerdas, sehat, berkarakter, serta mampu bersaing di masa depan. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya kembali menegaskan pentingnya disiplin aparatur sipil negara. Hal itu disampaikan Asisten 2 Setda Jayawijaya Lekius Jikwa saat memimpin apel pagi. Kembali Ilham Kadiran Dicori dengan laporan.
3: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya kembali menegaskan pentingnya disiplin aparatur sipil negara ASN. Hal ini disampaikan Asisten 2 Setda Jayawijaya, Lekius Sikwa, saat memimpin apel pagi yang berlangsung di halaman kantor Bupati Jayawijaya. Dalam arahannya, Lekius Sikwa menekankan bahwa disiplin ASN harus menjadi perhatian utama seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Menurutnya, aturan disiplin ASN saat ini telah diatur secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS, serta PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K. Menurutnya, pemerintah daerah tidak akan mentolerir ASN yang tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik, utamanya yang tidak pernah mengikuti apel maupun tidak hadir bekerja tanpa alasan yang jelas. Bagi ASN yang tidak pernah masuk kerja, Lekius menegaskan tidak akan diberikan tambahan penghasilan karena saat ini pemerintah sudah menerapkan absensi apel dan kehadiran di setiap harinya. Dalam kesempatan tersebut, ia juga menjelaskan tingkatan hukuman disiplin bagi ASN sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, PP nomor 94 tahun 2021 juga telah mengatur secara tegas sanksi bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah. Lanjut Lekius, para pimpinan organisasi perangkat daerah diingatkan agar aktif melakukan pengawasan terhadap bawahannya. Atasan diminta langsung wajib memeriksa dan menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran disiplin ASN di lingkungan kerja masing-masing. Apel pagi tersebut diikuti ASN dari berbagai organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Jayawijaya sebagai bentuk komitmen meningkatkan kedisiplinan dan kualitas pelayanan publik di daerah ini. RRI Wamena, Ilham Kadirandi Cori melaporkan.

0: Pendengar, Polres Jayawijaya berhasil mengamankan tersangka pengguna sabu-sabu di Wamena. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Jonet Hukubun.
1: LC yang diduga menyediakan sekaligus menyalahgunakan narkotika golongan 1 jenis sabu di Jalan Sosial Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan pada Senin dini hari. Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara melalui Kasat Res Narkoba Ibtu Saragi menjelaskan penangkapan dilakukan setelah pihaknya menerima informasi masyarakat terkait adanya aktivitas penyediaan narkotika di wilayah tersebut. Petugas kemudian melakukan penyelidikan di sejumlah lokasi termasuk Jalan Tamrin dan Jalan Petimur Wamena sebelum akhirnya menuju sebuah rumah di Jalan Sosial. Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan 9 paket sabu beserta sejumlah alat isap atau bong. Kasat Res Narkoba juga mengatakan, selain itu, polisi turut mengamankan berbagai barang bukti lain, diantaranya alat isap, serum kaca, pipet, telepon genggam, serta perlengkapan yang diduga digunakan untuk mengonsumsi narkotika. Total berat barang bukti mencapai 9,39 gram bruto. Dalam pemeriksaan awal, LC mengaku narkotika tersebut baru saja diambil dan rencananya akan digunakan bersama 2 oknum anggota kepolisian berinisial BS dan W. Saat ini, Satres Narkoba Polres Jayawijaya masih melakukan pendalaman terkait dugaan keterlibatan pihak lain. LC kini diamankan di ruang Satres Narkoba Polres Jayawijaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut sambil menunggu petunjuk pimpinan. Lebih lanjut, Ibtu Saragi menegaskan Polres Jayawijaya akan terus meningkatkan operasi lapangan guna memberantas peredaran narkotika, minuman keras lokal maupun minuman keras berlebar di wilayah hukumnya.
0: Pendengar, jajaran Polsek Wamena Kota berhasil menangkap terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor atau curanmor di Jalan JB Wenas, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, sekitar pukul 13:10 waktu Indonesia Timur siang kemarin. Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara SIK melalui keterangannya menjelaskan penangkapan dilakukan setelah korban berinisial YBW, seorang petani asal kampung Mulinekama, distrik Asolokaubal, melaporkan keberadaan terduga pelaku di kawasan Jalan JB Wenas. Sebelumnya, kasus pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada Jumat 1 Mei 2026 di Jalan Safri Darwin Wamena. Kendaraan roda 2 merek Honda milik korban dilaporkan hilang dan diduga dicuri oleh pria berinisial OK, warga kampung Legare, distrik Melagolome. Menurutnya, setelah menerima laporan tersebut, personil piket Polsek Wamena Kota langsung bergerak menuju lokasi dan menemukan terduga pelaku berada di Jalan JB Wenas. Namun saat hendak diamankan, Oka berusaha melarikan diri. Anggota Polsek Wamena Kota bersama masyarakat sekitar kemudian melakukan pengejaran hingga akhirnya berhasil menangkap terduga pelaku. Saat ini Oka telah diamankan di Mapolsek Wamena Kota untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dalam pemeriksaan awal, terduga pelaku mengakui telah melakukan pencurian satu unit kendaraan roda 2 milik korban. Kapolres Jayawijaya AKBP Bimantara menegaskan Polres Jayawijaya melalui Polsek Wamena Kota juga menghimbau masyarakat agar selalu waspada saat memarkirkan kendaraan serta segera melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak kepolisian. Pendengar, berita yang terakhir, TNI Angkatan Darat melalui Satgas Yonif 511 DY Pos Malagai bersama masyarakat memperbaiki pipa PLTMH yang mengalami kebocoran di Desa Nombome, Distrik Malagai, Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Epifania Rea.
2: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat melalui Satgas Yonif 511 DY Pos Malagai bersama masyarakat memperbaiki pipa pembangkit listrik tenaga mikrohidro PLTMH yang mengalami kebocoran di Desa Nombome, Distrik Malagai, Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan kemarin. Kerusakan pipa sebelumnya menyebabkan aliran listrik ke rumah-rumah warga terputus selama beberapa hari. Kondisi tersebut menghambat aktivitas masyarakat termasuk kegiatan belajar anak-anak pada malam hari. Komandan Pos Malagai Kapten Sena Nur Jabar mengatakan pihaknya segera menurunkan personil setelah menerima laporan dari warga terkait kerusakan pipa PLTMH. Dikatakan medan yang cukup curam menjadi tantangan, namun berkat semangat gotong royong bersama masyarakat, pipa berhasil diperbaiki dengan aman. Ia menegaskan keterlibatan personil Satgas Yonif 511DY merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap kesulitan masyarakat di wilayah penugasan. Sementara itu, Kepala Distrik Malagai Arinus Kiwo menyampaikan apresiasi atas respon cepat yang diberikan personil Pos Malagai dalam membantu memperbaiki fasilitas listrik warga. Setelah perbaikan listrik selesai dilakukan, aliran listrik dari PLTMH kembali berfungsi normal dan dimanfaatkan warga di distrik Malagai. Pemerintah distrik bersama masyarakat berharap fasilitas PLTMH tersebut dapat terus dijaga, termasuk menjaga kelestarian lingkungan di sekitar sumber air agar debit air tetap stabil dan pembangkit listrik dapat berfungsi dalam jangka panjang. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Rea melaporkan.

Saudara sekian, Lintas Berita Papua Pegunungan edisi hari ini, Selasa 12 Mei 2026, mewakili tim redaksi yang bertugas, saya dan tim teknik mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

Manfaatkan air tetes demi tetes. Tahan air selama dan sebanyak mungkin di tanah dan kolam-kolam air dengan membuat biopori dan merawat kebersihan sungai dan kolam. Merawat dan menahan air tanah akan memberikan manfaat untuk kehidupan manusia dan alam. Air, sumber kebahagiaan hidup yang tak tergantikan.

0: Gerakan kita, cukup mau jatuh bangun bagaimanapun tuh akan tetap bersinar di suatu momen.
1: Benar, gitu. Benar.
0: Jadi kayak gimana gitu?
1: Bagaimana?
0: Oh, gimana gitu?
1: Oh iya.
0: Jadi Rumput Mei ini mengajarkan kita bahwa memang kita tidak usah berpikir kita tidak akan bangkit kembali. Di saat kita jatuh terlalu ke bawah, pasti ada saat di mana kita akan bangkit, berdiri kembali dan menjadi suatu keindahan dan menjadi suatu orang yang dilestarikan, diabadikan, gitu.
1: Benar.
0: Kalau kok alasannya koi?
1: Saya tidak ada alasan sih. Saya cuma mau bilang Rumput Mei itu bagus. Bagus sekali. Artinya saya suka.
0: Suka.
1: Suka sekali. Baru kok ada pesan atau kesan untuk Rumput Mei? Untuk bulan ini lah.
0: Okay. Lebih ke pesan ya. Saya berterima kasih banyak karena suatu keindahan yang Tuhan kasih itu sangat wow sekali. Terima kasih karena memang Tuhan menghadirkan Rumput Mei ini. Saya bisa mengenal bahwa keindahan alam, bahwa dari Rumput Mei juga saya bisa belajar. Jadi sebu pesan itu lebih ke kita selalu bersyukur, mengucap syukur dan berterima kasih. Karena kita di dunia ini hanya sementara aja.
1: Iya, benar.
0: Intinya jangan lupa bersyukur, mengucap syukur dan berterima kasih. Iya. Itu saja. Kayaknya kita mau bicara-bicara nih, sudah hampir 1 jam nih.
1: Iya, semua hampir 1 jam lebih, kayaknya semua 2 jam.
0: Kita masih punya waktu 3 menit dengan teman-teman. Mungkin kita bahas cerita-cerita aja lah.
1: Cerita apa tuh?
0: Cerita perjalanannya kok dengan Rumput Mei.
1: Oh iya. Sebelum ke Rumput Mei cerita.
0: Saya punya satu cerita yang sangat berkesan. Ini saya pernah kayak saya jatuh di dalam Rumput Mei. Kan rumputnya tinggi sekali toh.
1: Iya.
0: Kalau dia kayak tumbuh di padang yang memang lembah yang memang luas sekali, itu rumputnya tinggi-tinggi. Dan itu saya waktu itu tuh hari Minggu. Saya kesana tuh saya kan pakai rok toh, terus sudah semainlah di dalam Rumput Mei itu. Jujur memang kayak saya jatuh dalam Rumput Mei itu baru saya kayak berpikir begini, Tuhan, kenapa rumput ini bagus sekali? Saya mau secantik rumput ini. Tapi walaupun saya badan sakit, walaupun saya puka kaki bentol-bentol, tapi kayak, terima kasih Tuhan, karena saya bisa rasakan saya secantik rumput ini, saya sebagus rumput
1: iya,
0: ini.
1: Iya, benar-benar.
0: Jadi kayak, suka.
1: Tapi kok sudah cantik lah.
0: Aduh, jangan terbang di sini.
1: Jangan, kok mau lewat mana? Semua tertutup.
0: Okay. Tong bicara-bicara tapi semoga teman-teman para pendengar bisa jadikan kita punya penyampaian ini mungkin ada pelajaran yang teman-teman tong bisa dapat. Dan juga semoga teman-teman para pendengar yang mungkin di luar Papua atau luar Wamena bisa mengetahui tentang Rumput Mei ini. Ya teman-teman, kita punya waktu nih sudah ya menunjukkan 16:29 1 menit lagi. Kita suruh pamit. Saya sangat berterima kasih sekali bagi para teman-teman pendengar yang sudah mendengarkan siaran kami. Pesan terakhir dari saya, kita harus tetap bersyukur dan kita harus selalu melestarikan keindahan dari Tuhan dan kita jangan merusak alam sekitar kita.
1: Iya, benar.
0: Betul?
1: Betul. Kamu harus dengar pesan ini baik-baik.
0: Iya, okay. Semoga teman-teman para pendengar jangan bosan-bosannya mendengarkan siaran Labewa kami. Siaran Labewa kami biasanya menyiar pada hari Selasa dan Kamis pukul 15.30 sampai 16.30 waktu Indonesia Timur.

0: Oh iya teman-teman, tidak lupa siaran Labewa ini berlangsung atas kerjasama Wahana Visi Indonesia dan Radio Republik Indonesia. Jangan lupa dengarkan siaran Labewa kami ya teman-teman. Sekian dari kami, saya Gisa
1: dan saya Maria.
0: Kami pamit undur diri. Bye-bye.

0: Air sangat dibutuhkan makhluk hidup, khususnya manusia, demi kelangsungan hidupnya. Untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Seperti pisau bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Ti, rumah kamu di kampung termasuk daerah rawan bencana kan?
3: Iya sih.
2: Terus nggak takut? Mau gimana lagi, nggak ada rindu di situ. Terus kalau gunungnya meletus gimana? Ya kami warga sih udah pada tahu untuk mengantisipasinya. Oh, udah ada kayak penyuluhan gitu ya?
4: Ya, misal kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api. Kita warga udah pada tahu beberapa tanda-tanda yang bisa kita waspadai. Misalnya peningkatan suhu lereng gunung, kemudian sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan yang turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Kemudian juga kita tahu harus menutup pintu, jendela, supaya abu nggak masuk ke dalam rumah. Kemudian matikan peralatan listrik. Kita siapkan juga perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan, minuman, kemudian kota kesehatan itu kota P3K, juga pakaian hangat dan lain-lain. Yang paling penting itu ikuti petunjuk dari pihak yang berwenang. Jika muncul himbauan untuk mengungsi, maka kita segera lakukan, nggak ada yang ngeyel-ngeyel lagi. Dan ketika tidak terjadi apapun, kita santai-santai aja. Itu tidak menyalahkan siapapun, memang itu peringatan sewaktu-waktu bisa terjadi. Terus kalau kan alat komunikasi semuanya nggak berfungsi tuh, terus gimana? Ya kalau semua alat komunikasi nggak berfungsi ya kita pakai kantongan lah. Ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kantongan.

0: Selamat malam mendengar program 1 RRI Wamena. Selamat malam warga Kentongan. Senang sekali malam ini saya Tanti hadir kembali menyapa Anda pada program acara Kentongan tentunya. Kurang lebih 30 menit ke depan Anda akan mendapatkan informasi bermanfaat untuk sigap saat Anda dihadapkan dengan suatu keadaan darurat. Pendengar, dalam setiap keadaan darurat kita perlu mengetahui langkah-langkah yang tepat untuk dilakukan agar tidak panik, termasuk jika terjadi kebakaran di sekitar kita. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan kebakaran seperti colokan listrik, rokok, cairan bahan bakar, listrik dekat api, kabel rusak, masalah dapur, petir hingga kemarau. Agar tidak panik jika hal tersebut tiba-tiba terjadi, maka kita perlu mengetahui langkah-langkah yang tepat.
1: Waktunya Kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dengan langkah-langkah yang tepat dan perlu kita ketahui saat terjadi kebakaran di sekitar kita, yang paling utama tidak panik dan tetap tenang. Selanjutnya menjauh dari sumber api dan segera menuju tangga darurat terdekat dengan berjalan cepat dan jangan berlari jika berada di gedung bertingkat. Bila memungkinkan untuk memadamkan api, ambillah alat pemadam kebakaran ringan. Pastikan Anda memakai alas kaki yang tidak berhak dan tidak membawa barang yang banyak dan berat. Beritahu juga pendengar orang lain yang masih dalam ruangan untuk segera melakukan evakuasi. Jangan berjalan berbalik arah karena Anda akan menabrak orang lain dan menghambat prosedur evakuasi. Sesegera mungkin menuju titik kumpul yang ada di tempat kejadian untuk mendapatkan instruksi berikutnya.
1: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
2: Yoga takut tahu,
1: takut sama ibu guru.
2: Yoga takut gempa.
1: Oh, coba Yoga.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Waktunya kentongan.
3: Dul, ayo Dul, kita pasang papan tanda titik kumpul di sini Dul.
4: Ah, siap komandan, laksanakan. Tapi kenapa warga harus kumpul atuh Dan?
3: Loh, bukan nyuruh warga kumpul Dul. Kita pasang papan titik kumpul. Fungsinya sebagai tempat paling aman kalau ada bencana alam seperti gempa bumi atau erupsi gunung Dul.
4: Siap komandan, saya baru tahu Dan. Hayu atuh, kita pasang di depan pos Hansip saja, Dan.
3: Tidak harus di depan pos, Dul. Titik kumpul itu harus di lokasi yang lapang dan diperkirakan aman dari bencana, Dul. Udah, kamu ikut saya saja.
4: Siap, Komandan. Ikut kemana, Dan?
3: Aduh, Dul. Daripada banyak tanya, mendingan kamu banyak makan, Dul.

Saudara pendengar, jangan sampai informasi ini berhenti di Anda. Sampaikan juga kepada keluarga dan sanak saudara Anda. Mari kita sama-sama menjaga. Sampai di sini kentongan malam ini. Terima kasih Anda telah setia mengikuti acara kami. Tetap waspada dan selalu ikuti prosedur yang ada. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: pikirannya?
1: Bang, di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
2: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
1: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
2: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
2: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
1: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Langsung! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
0: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan. Karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng. Tempe coklat berarti uwis mateng. Tempe ireng berarti anu geseng. Tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: ceritanya sih sibuk banget.
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kak, ponselnya jauhin tuh.
2: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
2: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
3: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, Badan Internasional bernama International Telecommunication Union, ITU.
2: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada saatnya kami akan menghibur kaum muslimah dan kaum muslimin dengan lagu nuansa Islam.
0: Yang kemudian di tahun 1954, aturan ini
3: dilakukan. Ada apa Maria?
4: Kau tahu, kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
3: Memang kenapa Maria?
4: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
3: Ya sudah, nanti aku matikan.
4: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
3: Tunggu, Maria.
5: Maria!

0: sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adi Glenn. Dan Adi Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat sama Kakanandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Leh, ayo kita pergi.
4: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
3: Ayo, udah, saya tunggu.
4: Bentar.
3: Ngapa, Leh?
4: Ke kamar bentar.
3: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
4: Iya, tunggu.
3: Ngapain, Leh?
4: Jadi gini, itu
3: ada... ada apa di kamar itu?
4: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
3: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
4: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
3: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
4: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
5: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi,

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon.
2: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada saatnya azan maghrib untuk wilayah Wamena dan sekitarnya.
1: Saat memperkenalkan telepon inilah Thomas Edison.

0: wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari
1: segala informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
1: Jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mau kemana pagi-pagi gini? Mau donor darah. Kamu gak takut? Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah.
1: Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu?
0: Yang ngaco itu kamu. Kamu tahu gak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena setetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan.
1: Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu.
0: Hei, mandi, mandi.
2: Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah kita berarti bagi mereka.

Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian,

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga, sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
2: Iya, Ma.
1: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
2: Ma.
1: Iya, Dek.
2: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
1: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
2: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
1: Hah?
3: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: ngapain sih sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: motivasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini, sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
2: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
3: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
2: Ayo.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: Duh, kenapa nana?
1: Im, main game online terus, belajar dulu.
0: Duh, gara-gara nana no, sekenop kita. Sama antar Jo itu.
1: Astaga, alasan Jo terus. Im, tahu ndak apa kepanjangan dari PKN?
0: PKN? PKN itu pembelajaran kemanusiaan.
1: Astaga, Im, salah.
0: Oh.
1: PKN itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau pertanyaan berikut, sebutkan tiga nama pahlawan.
0: Tahu. Satu Jai, dua Alok, tiga Jota.
1: Astaga, Im, itu pahlawan Free Fire, bukan pahlawan Indonesia. Kebanyakan main game online sih. Ayo belajar, jadikan generasi bangsa cerdas.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang,

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekoreo 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Merauke dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Selasa 12 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua. Dan kami lengkapi dengan berita lainnya, inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Desi Baluk. Kita awali berita yang pertama dari RRI Jayapura. 6 gubernur dan 44 bupati dan wali kota se-Papua Raya menggelar rapat koordinasi di Kabupaten Mimika dalam rangka penguatan implementasi kebijakan otonomi khusus Otsus Papua. Berikut laporan Tora Immanuel.
2: Asosiasi Kepala Daerah 6 Provinsi Setanah Papua menggelar Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua digelar di Kabupaten Mimika selama 2 hari 11 dan 12 Mei 2026. Acara bertajuk Penguatan Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Otsus Papua dalam rangka mewujudkan Papua yang lebih sejahtera. Dalam sambutannya, Ketua Asosiasi Pemprov Setanah Papua, Meki Nawipa, mengungkapkan apresiasi penambahan dana Otsus sebesar 2 triliun rupiah dari pemerintah pusat, sehingga alokasi dana itu kembali menyentuh angka 12 triliun lebih untuk 6 provinsi dengan 44 kabupaten kota. Meki menegaskan meminta percepatan waktu realisasi transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Gubernur Papua Tengah itu juga meminta seluruh gubernur dan bupati serta wali kota di Papua Raya untuk meninggalkan ego sektoral dan membangun kebersamaan, suksesi keberhasilan pembangunan di Papua lewat dana Otsus.
3: Satukan hati, satukan jiwa, satukan pikiran, bicara dari hati ke hati, bicara dari mata ke mata, bicara dari otak ke otak, bicara dari mulut ke mulut, untuk bagaimana kita rangkumkan satu hati untuk ke depan Papua ini bisa maju. Hadirin yang saya hormati, otonomi khusus Papua merupakan kebijakan strategis negara untuk menghadirkan keadilan, keberpihakan dan percepatan kesejahteraan bagi masyarakat Papua. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat telah memperkuat landasan kebijakan melalui berbagai regulasi dan penguatan sistem tata kelola dana Otsus. Namun kita juga harus jujur melihat kenyataan bahwa implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan dan tidak mudah.
2: Sementara itu, sambutan Mendagri Tito Karnavian lewat staf khusus Hoirudin Hasibuan menekankan salah satu kunci pembenahan Otsus adalah sensus. Sensus orang asli Papua dinilai penting sebagai basis data utama dalam penyusunan perencanaan program dan penganggaran serta penetapan target yang lebih tepat sasaran agar nyata terjadi afirmasi perlindungan dan pemberdayaan bagi orang asli Papua. Dari Kabupaten Mimika, Tora Immanuel melaporkan untuk RRI Jayapura.
1: Anggota DPR RI Komisi 4 Fraksi Partai Nasdem, Haji Sulaiman El Hamzah, lakukan kunjungan reses ke kantor Bulog Cabang Merauke dan meninjau langsung ketersediaan dan penyerapan beras petani Merauke di gudang Bulog. Berikut laporan Dwi Juniarti dari Merauke.
4: Setibanya di kantor Bulog Merauke, anggota DPR RI Haji Sulaiman El Hamzah disambut langsung pimpinan cabang kantor Bulog Merauke Karenu dan jajarannya, serta melakukan pertemuan dan berdialog singkat terkait progres Bulog Merauke dalam mendukung ketahanan pangan di wilayah Provinsi Papua Selatan dan 4 kabupaten cakupan, serta meninjau gudang Bulog. Anggota DPR RI Komisi 4 Fraksi Partai Nasdem, Haji Sulaiman El Hamzah mengatakan, kegiatan ini dilakukan dalam rangka reses untuk melihat dan memastikan stok beras aman dan bertahan hingga kurun waktu tertentu serta memprediksi target ke depan yang akan dicapai. Ditambahkan program jangka panjang khusus Bulog Merauke yaitu pengadaan gudang beras karena di Merauke masih kekurangan gudang beras apalagi di Kabupaten Mapi, Asmat dan Bovendigul yang masih menjadi tanggung jawab pihaknya. Sementara untuk Kabupaten Yahukimo dan Duga itu masih membutuhkan tempat penampungan beras. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah dan pengadaan tanah sangat penting dan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten.
5: Saya ini untuk memastikan stok kita aman, saya bisa bertahan untuk kurun waktu tertentu. Dan juga prediksi kedepannya kayak apa. Kita punya pengalaman yang lalu-lalu yang menjadi pelajaran buat kita. Nah, berharap untuk kedepannya dengan pengalaman itu juga akan lebih baik ya, Bang. Banyak kendala sesungguhnya karena di lapangan di sektor pertanian khususnya untuk produksi gabah ini juga dari waktu ke waktu terjadi pergeseran. Di tahun kemarin mungkin kita produksi akan lebih baik. Untuk sekarang ini kelihatannya itu banyak sekali juga yang gagal. Kemudian kita menghadapi El Nino, ya, El Nina yang sama sekali masih di luar dugaan kita.
4: Sulaiman menambahkan kapasitas gudang yang akan dibangun itu sebanyak 3.500 ton sehingga mempermudah pelayanan beras ke Mapi dan lainnya karena jarak yang terjangkau dan ongkos yang murah. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Siswa-siswi di SD Negeri 01 dan SD Negeri 03 Kota Lama Nabire akhirnya menerima program makan bergizi gratis atau MBG perdana dari dapur SPPG 004 Kalibobo. Pihak sekolah berharap program pemerintah pusat tersebut dapat terus berlanjut karena dinilai membantu pemenuhan gizi dan mendukung kesehatan anak-anak sekolah. Berikut laporan Arnold Saudila.
6: Sebanyak 1.057 penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG di SD Negeri 01 dan SD Negeri 03 Kota Lama Nabire menerima layanan perdana MBG Senin 11 Mei 2006. Jumlah penerima manfaat di SD Negeri 01 Nabire tercatat sebanyak 562 orang, sementara di SD Negeri 03 Kota Lama sebanyak 495 orang. Penerima manfaat terdiri dari siswa-siswi kelas 1 hingga kelas 6 serta para guru. Tanggung jawab MBG SD Negeri 01 Nabire Rubiati menjelaskan pihak sekolah menyambut baik hadirnya program tersebut karena dinilai memberikan manfaat langsung bagi siswa dalam pemenuhan gizi seimbang di lingkungan sekolah. Menurutnya meski sekolah harus menunggu cukup lama hingga program ini terrealisasi, para siswa tetap menunjukkan antusiasme dan rasa gembira saat menerima makan bergizi yang disiapkan pihak dapur SPPG 004 Kalibobo. Ia berharap program ini dapat terus berjalan secara berkelanjutan demi mendukung kesehatan dan semangat belajar siswa.
7: Sejak adanya berita MBG memang anak-anak memang sudah menunggu sekali. Orang tua banyak yang tanya, kapan guru, kapan guru? Kami hanya menunggu, kalau kami dikasih ya kami terima. Setelah hadirnya ini hari ini baru pertama semua dari kelas 1 sampai kelas 6, ya tentu saja kami sangat gembira, sangat senang. Mudah-mudahan menunya konsisten bagus sehingga anak-anak bakal mendapat gizi yang sesuai dan mudah-mudahan menunya lebih bervariasi kedepannya supaya anak-anak tidak bosan.
6: Sementara itu Kepala SD Negeri 03 Kota Lama Nabire Irianti Hasim SPDGR mengatakan pihaknya sangat antusias mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis di sekolahnya. Ia menyebut sebanyak 495 penerima manfaat di SD Negeri 03 Kota Lama menerima MBG pada hari pertama pelaksanaan. Selain itu pihak sekolah berharap menu makanan dapat terus divariasikan agar menambah minat siswa untuk mengonsumsi makanan sehat dan bergizi.
8: Ingin menyampaikan bahwa ini pertama kali kami mendapatkan MBG makan bergizi gratis. Program ini kami sangat mendukung. Kami dalam penerimaan MBG ini kami lihat sudah baik. Terima kasih untuk SPPG 004 Kalibobo yang mana sudah menyiapkan dan memberikan MBG kepada sekolah kami. Kami dari pihak sekolah mendukung dan mungkin kedepannya kami lebih menginginkan agar kedepannya bisa lebih baik dan mesinnya lebih ditingkatkan.
6: Salah seorang siswa SD Negeri 01 Nabire, Angel Abigail Dalending, mengaku senang dan antusias dengan hadirnya program makan bergizi gratis di sekolahnya. Bersama teman-temannya, ia merasa gembira karena dapat menikmati makanan bergizi yang telah disediakan oleh pihak dapur MBG.
9: Kami senang karena sudah dapat MBG, dan kami berharap menu-menu besok-besok bisa lebih bagus dari
10: hari ini. Menu hari ini gimana?
9: Menu hari ini enak.
6: Pantauan RRI di lokasi, para siswa terlihat menikmati makanan dengan penuh antusias. Mereka berharap menu MBG dapat terus bervariasi setiap hari, termasuk dilengkapi susu dan buah-buahan segar agar semakin menarik dan menambah semangat belajar di sekolah. Arwal Saudila melaporkan.
1: Sebanyak 45 peserta didik SD YPK Betania Waren Waropen mengikuti ujian akhir nasional. Berikut laporan Tabina Rumpaidus.
11: Senin 11 Mei 2026 berlangsung di Sekolah Dasar Yayasan Pendidikan Kristen SD YPK Betania Waren Kabupaten Waropen, kepala sekolah dan guru melaksanakan ujian akhir nasional. Kepala Sekolah SD YPK Betania Waren, Zakaria Serarawani pada saat ditemui RRI di ruang kerjanya mengatakan, sebanyak 45 peserta didik SD YPK Betania Waren Waropen mengikuti ujian akhir nasional. Dikatakan ujian hari pertama meliputi pelajaran pendidikan kewarganegaraan, PKN, dan pendidikan agama Kristen atau PAK. Hari kedua, ujian pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika, serta hari terakhir ujian ilmu pengetahuan sosial IPS.
12: Hari ini tanggal 11 Mei 2026, hari Senin, kami melaksanakan ujian akhir tingkat sekolah dasar di sekolah kami. Peserta ujian berjumlah 45 orang. Peserta ujian ini direncanakan berlangsung selama 3 hari. Mulai dari hari Senin tanggal 11 Mei 2026 sampai hari Selasa 12 dan hari Rabu tanggal 13. Di situ ada penutupan bersama tingkat sekolah dasar yang berada di Kabupaten Waropen.
11: Sementara itu, salah satu peserta ujian, Links Yudit Rombekuan, mengatakan telah siap dalam mengikuti ujian akhir nasional dan yakin akan lulus.
13: Belajar, siap barang-barang, terus sampai sekolah sudah terus.
11: Ujian Nasional SD YPK Betania Waren diawali dengan upacara bendera dan penamatan tanda peserta serta doa bersama. Pada hari terakhir, penutupan ujian akan dirangkai dengan upacara bersama tingkat SD yang berada di Waropen, khususnya pada Distrik Urifaisi dan Distrik Waropen Bawah. Upacara penutupan ujian akhir nasional tingkat SD akan berlangsung di lapangan upacara SD YPK Betania Waren. Dari Kabupaten Sejuta Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
1: Warta berita ini disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Merauke, Korwil 1, Papua. Ketua Pengelola Sekolah Wilayah PSW Yapen Dr. Andes Orgenes Runtuboy MSI secara simbolis membuka ujian tingkat sekolah dasar YPK di SD Betania Maria Dei. Laporan Salo Ayomi dari Serui.
14: Ketua Pengelola Sekolah Wilayah PSW YPK Kabupaten Kepulauan Yapen, Dr. Andes Orgenes Runtuboy MSI, secara simbolis membuka pelaksanaan ujian tingkat sekolah dasar SD YPK di SD Betania Maria Dei. Dikatakan, PSW YPK menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Guru-Guru atas dukungan dan perhatian terhadap pendidikan YPK. Harapan PSW YPK pelaksanaan ujian berlangsung aman dan lancar.
15: Menyampaikan terima kasih pertama kepada Tuhan dan kedua kepada teman-teman kepala sekolah dan guru-guru yang sudah memberi perhatian dalam rangka pengabdian untuk sekolah-sekolah ini dan tetap mempersiapkan siswa atau murid-murid ini untuk satu masa depan yang baik, dan itu terlaksana dalam tahun ini di 52 SD yang tersebar di seluruh Kabupaten Kepulauan Yapen. Terima kasih juga untuk pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat yang memberi perhatian, baik itu dalam bentuk finance, entah itu bos pusat, itu juga melalui revitalisasi yang selama ini berlangsung dan bisa memberi dukungan mendukung penyelenggaraan. Ujian ini kita berharap berlangsung dengan baik dan juga dikerjakan secara profesional oleh teman-teman guru.
14: Kepala Sekolah SD YPK Betania Mario Dei, Sara Saimima mengatakan, pada ujian tahun ajaran 2025-2026, sebanyak 23 siswa kelas 6 yang mengikuti ujian. Ujian ini dilaksanakan secara serentak pada tanggal 11 hingga tanggal 13 Mei 2026. Untuk pelaksanaan ujian dilaksanakan selama 3 hari.
16: Ujian akhir sekolah untuk SD YPK Betania Mario Dei dilaksanakan mulai dari hari ini 11 Mei 2026 sampai dengan 13 Mei 2026 dengan jumlah peserta ujian 23 siswa. Untuk pelaksanaan ujian selama 3 hari ini ada 6 mata pelajaran. Hari pertama itu Bahasa Indonesia PKN, hari kedua Matematika IPS, dan hari yang ketiga itu IPA Agama.
14: Pada pembukaan pelaksanaan ujian dihadiri Ketua PSW YPK Kabupaten Kepulauan Yapen, Dr. Andus Orgenes Runteboy, Ketua Komite Sekolah Melianus Wayengkau, dan juga orang tua siswa. Pada pembukaan pelaksanaan ujian, Ketua Komite Sekolah Melianus Wayengkau menyematkan tanda peserta pengawas kepada pengawas yang melaksanakan pengawasan ujian, sementara Kepala Kampung Ketua Pi Derek Payai menyematkan tanda peserta ujian kepada kedua siswa peserta ujian. Pembukaan ujian ini diawali dengan doa yang dihadiri orang tua siswa dan guru. Salo Ayomi melaporkan.
1: Ikatan Keluarga Maluku Ikemal Biak Supiori gelar pelatihan Master of Ceremony MC bagi ASN Supiori dalam rangka memeriahkan HUT Pahlawan Nasional Patimura ke-209 tahun 2026. Roni Lololuan melaporkan.
17: Ikatan Keluarga Maluku Ikemal Kabupaten Biak Numfor dan Supiori menggelar pelatihan Master of Ceremony atau MC mewarnai perayaan hari ulang tahun pahlawan nasional asal Maluku Kapitan Patimura ke-209 tahun bertempat di Gedung Serbaguna SMA Negeri 2 Mansoben Kabupaten Supiori pada Senin 11 Mei 2026. Pelatihan tersebut dibuka secara resmi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Supiori Dr. Raffles Ngelamele SSTP MSC atas nama Upulatu Heronimus Mansoben yang juga Bupati Kabupaten Supiori dan dihadiri Ketua Ikemal Biak Supiori Turbei Oni Dangeubun dan 80 peserta pelatihan perwakilan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Supiori. Dr. Raffles Ngelamele dalam sambutannya mengatakan peran MC bukan hanya sekedar pembawa acara semata tetapi juga pembawa suasana yang menghidupkan ruangan dan mempengaruhi audiens, menguasai waktu dan situasi serta mampu membawa jalannya acara dari awal hingga akhir dengan baik dan lancar. Ia mengatakan seorang MC yang baik harus memiliki wibawa dan kehangatan untuk menciptakan suasana yang positif dan menarik bagi semua yang hadir dalam kegiatan serta memiliki pengetahuan luas dan kemampuan untuk mengubah suasana hati audiens dengan memastikan acara berjalan lancar dan berkesan. Dr. Raffles Ngilamele atas nama pemerintah daerah Supiori menyampaikan apresiasi kepada Ikatan Keluarga Maluku yang telah menyelenggarakan pelatihan Master of Ceremony atau MC dengan melibatkan ASN Supiori dan berharap melalui pelatihan ini dapat meningkatkan profesionalisme ASN dalam komunikasi publik serta mampu memandu setiap acara resmi pemerintahan secara tertib, berwibawa, dan sesuai standar keprotokolan.
18: Saya mewakili pemerintah Kabupaten Supiori mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Saudara yang dari Maluku yang berkenan menyelenggarakan dua kegiatan sekaligus hari ini, donor darah sebagai bakti sosial keluarga Maluku dan juga kesaksian Master of Ceremony MC di tempat ini. Semua peserta masyarakat itu karena ini semua pegawai negeri di Kabupaten Supiori, kita berharap dalam kegiatan ini pembaharuan mindset tapi juga skill dalam memimpin setiap acara. Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati selalu rindu sekali setiap acara-acara di Kabupaten Supiori itu dipimpin oleh orang yang kompeten juga sekaligus sangat dalam memandu dan menggerakkan setiap acara sehingga terasa dan termakna di setiap acara itu. Dalam itu saya mewakili pemerintah sekali menyampaikan terima kasih untuk narasumber juga si Kopi yang bisa berkenan datang tanpa dibayar kegiatan ini.
17: Sebelumnya, Ketua Ikatan Keluarga Maluku Ikemal Kabupaten Biak Numfor dan Supiori Turbei Oni Dangeubun mengemukakan perayaan HUT Patimura tahun ini bertujuan untuk merefleksikan semangat perjuangan, menonjolkan cinta negeri, solidariti, dan persaudaraan. Adapun rangkaian kegiatan yang dilaksanakan antara lain bakti sosial donor darah, pelatihan Master of Ceremony atau MC, misi berdampak, berkarya, dan menghasilkan warisan, serta sejumlah kegiatan lainnya dengan acara puncak pada 15 Mei dipusatkan di halaman kantor Bupati Supiori. Menurut Turbei Oni Dangeubun, pelatihan transformasi diri ini bertujuan untuk memberikan keyakinan dalam menjahit pemikiran dan kebijakan yang baik tanpa mengikuti perubahan orang lain dan tetap menjadi diri sendiri.
19: Yang puncak acaranya nanti akan kita laksanakan hari Jumat 15 Mei 2026 di Kabupaten Supiori. Di hari ini, tanggal 11 Mei 2026, kita lakukan dua kegiatan. Yang pertama, bakti sosial kesehatan, yaitu donor darah dengan tujuan kita memberikan support bagi stok darah bagi TNI maupun pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Supiori. Dan ini melibatkan anak-anak Maluku yang ada di Kabupaten Supiori. Kemudian yang kedua, pelatihan Master of Ceremony dengan narasumber Ibu Popi Sukota, dan ini disupport oleh pemerintah Kabupaten Supiori, merupakan kolaborasi dan kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Supiori terutama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Supiori dengan Ikatan Keluarga Maluku. Kita berharap dengan kegiatan ini kita bisa memberikan dampak yang cukup baik dengan melahirkan Master of Ceremony yang handal di Kabupaten Supiori.
17: Pelatihan Master of Ceremony atau MC berlangsung sehari dengan menghadirkan pembicara praktisi MC berpengalaman Popi Sokota untuk membimbing peserta, memberikan pemahaman dasar hingga praktek langsung guna meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan vokal berlangsung lancar.
1: Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digul menggelar pendataan ulang angkutan sungai dan pengemudi demi keselamatan transportasi. Berikut laporan Thomas Yamlean.
20: Pemerintah Kabupaten Boven Digul melalui Dinas Perhubungan melaksanakan pendataan ulang dan registrasi seluruh angkutan sungai beserta pengemudinya guna memastikan pelayanan transportasi sungai berjalan tertib, aman, dan memiliki data administrasi yang jelas. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digul Lusius Apeiman mengatakan, transportasi sungai memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat Boven Digul. Kondisi geografis wilayah yang didominasi aliran sungai membuat masyarakat masih sangat bergantung pada transportasi air sebagai sarana mobilitas dan aktivitas ekonomi. Menurutnya, sungai bukan hanya menjadi jalur transportasi, tetapi juga menjadi urat nadi kehidupan masyarakat serta penghubung antar kampung di berbagai distrik di Kabupaten Boven Digul.
21: Sungai bukan hanya menjadi jalur transportasi, tetapi juga menjadi urat nadi aktivitas ekonomi, pelayanan masyarakat, dan penghubung antar kampung yang ada di wilayah kita. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Boven Digul melalui Dinas Perhubungan melakukan pendataan ulang dan registrasi guna memastikan seluruh angkutan sungai dan river memiliki data yang jelas, tepat administrasi, serta memenuhi aspek keselamatan pelayanan sungai. Hal ini penting untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi sungai.
20: Sementara itu, Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai Agustinus Pasangalo menjelaskan, tujuan digelar pendataan ulang dan registrasi tiada lain guna memperoleh data yang akurat sebagai dasar penyusunan database transportasi sungai di Boven Digul. Selain itu juga dalam rangka tertib administrasi serta meningkatkan keselamatan, kelancaran transportasi sungai di Boven Digul.
22: Tanda dimulainya sebuah kegiatan di Dinas Perhubungan itu pendataan, registrasi angkutan sungai dan driver di Kabupaten Boven Digul dengan tujuan untuk memperoleh data yang akurat sebagai dasar penyusunan database transportasi sungai di Kabupaten Boven Digul serta mewujudkan tertib administrasi, meningkatkan keselamatan serta kelancaran transportasi sungai di Kabupaten Bovendigul.
20: Baik Lusius maupun juga Agustinus menambahkan pendataan ulang ini pada dasarnya tidak bertujuan memberatkan masyarakat, melainkan sebagai upaya pemerintah daerah dalam menciptakan sistem transportasi sungai yang lebih tertib, aman, dan teratur di Bovendigul. Thomas Semblean melaporkan.
1: Pemirsa, selanjutnya kita ikuti paket feature produksi RRI Merauke dengan judul Kisah Jumriah, Jemaah Haji Merauke, Pengguna Kursi Roda, Niat Berhaji Meski Tidak Dapat Berjalan Normal.

0: kalau Aksa Merauke. Dengan bantuan anak dan menantu, akhirnya wanita itu dapat memasuki pintu masjid. Wanita itu bernama Jumriah. Ia merupakan salah satu calon jemaah haji asal Merauke yang akan menunaikan rukun Islam kelima.
1: Gimana Bu rasanya bisa naik haji, Bu? Iya.
2: Senang sekali. Belum sampai 12 tahun baru bisa jalan ini.
0: Wanita berusia 55 tahun ini mengungkapkan ia tidak dapat berjalan normal akibat

0: kondisi ada gangguan kesehatan gini tetap harus berangkat. Bisa ya.
1: Karena waktu itu merasa saya belum begitu.
2: Ketua rombongan 7 jemaah haji Merauke, Ahmad Nurung, mengaku salut melihat semangat Jumria untuk menunaikan ibadah haji, meskipun tidak dapat berjalan normal.
3: Kalau saya lihat, memang beliaunya secara ininya sehat, tetapi memang hanya fisiknya beliau itu memang tidak bisa berjalan sendiri, harus dipapa atau menggunakan sirup.
0: Jadi dia tetap niat untuk menunaikan ibadah di tanah suci apa ya?
3: Iya, alhamdulillah. Jadi memang niatnya sangat antusias dan beliau semangat sekali untuk ikut melaksanakan ibadah haji tahun ini.
2: Pelaksana tugas penyelenggara haji dan umroh Kementerian Agama Merauke, Amran Al-Kasbijal, juga mengaku salut melihat niat tulus Jumria untuk menunaikan ibadah haji.
4: Kalau kita melihat adalah memang betul adalah dia semangat dan kuat, bahkan dia jalan. Hanya kelihatannya saja, kemudian hanya modelnya, tetapi dia adalah kuat dan lain sebagainya. Memang sudah dilatih pada saat fisiknya, bahkan dilatih untuk jalan sebagainya, sehingga dianggap bahwa tim kesehatan adalah layak untuk berangkat.

0: Sosok wanita bernama Jumria menjadi contoh bahwa gangguan kesehatan bukan menjadi halangan untuk menunaikan ibadah haji.
1: Insya Allah dengan berangkatnya mama bisa sembuh, dia semakin dekat sama Allah, bahagia dengan bapak dan mama di sana, dan kembali ke Indonesia menjadi sedia.

Sang anak bernama Nilawati, memiliki harapan besar adanya mukjizat agar ibunya yang telah menanti 13 tahun dapat sembuh ketika berada di tanah suci dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji mabrur.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
2: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Mau kemana pagi-pagi gini? Mau donor darah. Kamu gak takut?
1: Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah.
0: Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu?
1: Yang ngaco itu kamu. Kamu tahu gak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena setetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan.
0: Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu.
1: Hei, mandi, mandi.
2: Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah kita berarti bagi mereka.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun?
1: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit.

0: penuh informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kasihan banget dia.
2: Siapa?
1: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasihannya lagi, gak ada yang jenguk.
2: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
1: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
2: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.
3: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: sama teman-teman.
1: Kok bosan? Mama aja yang setiap hari di rumah tetap semangat. Sekarang daripada cemberut, yuk bantuin mama sirami tanaman. Ada tanaman cabai, tomat. Kalau ada yang sudah masak, kita petik deh. Gimana?
0: Ah, balik ama. Wah, ternyata asik ya, Ma. Berkebun bisa belajar menanam petik cabe dan tomat.
2: Ya, kalian bisa main air jadi enggak bosan di rumah.

0: anak Indonesia.
1: Saya ingin menjadi polisi supaya bisa melindungi negara.
2: Saya ingin menjadi seorang koki karena saya ingin membuat masakan yang enak bagi semua orang.
3: Cita-cita saya ingin menjadi seorang dokter karena saya ingin mengobati orang banyak.
4: Cita-cita saya ingin menjadi apoteker supaya dapat menolong orang di daerah terpencil.
5: Cita-cita saya ingin menjadi pilot karena sejak kecil saya ingin sekali membawa pesawat dan mengantarkan masyarakat ke tempat tujuan mereka.
6: Cita-cita saya menjadi guru agar anak-anak di Papua bisa pintar.
7: Ingin menjadi seorang bidan karena saya ingin membantu ibu-ibu yang akan melahirkan nanti.
3: Harapan kami.
8: Harapan saya di Hari Anak Nasional supaya anak-anak Papua berani.
3: Harapan saya agar anak-anak Papua dapat kuat dan sehat.
4: Harapan saya agar semua orang dapat mendapatkan layanan kesehatan yang baik.
5: Semoga anak-anak Papua bisa menjadi pilot.
6: Anak-anak Papua semua bisa bersekolah.
7: Semoga anak-anak Wamena yang lahir nanti menjadi anak Wamena yang sehat.
3: Kami generasi emas penerus bangsa yang terlahir suci dan istimewa. Segala tingkah laku kami, cerminan kebahagiaan menikmati masa anak-anak. Jangan lagi ada kekerasan, jangan lagi ada penindasan. Beri kami perlindungan dan kasih sayang. Tuntun kami menjadi anak Indonesia yang lebih baik. Stop kekerasan.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini. Kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join. Terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia enggak mau. Dan kau lihat akunnya. Nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

0: sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adi Glenn. Karena Adi Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat sama Kak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

0: banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet?
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

akan ada serangan lebah berbahaya. Wah, penting ini. Share ah. Apalagi nih, Doraemon bakal tanding sama Ultraman. Share ah. Ada penampakan alien di Madiun. Wah, kudu ada yang tahu nih. Share ah. Share ah. Share ah. Share ah. Share ah. Share ah. Share ah.

yang enggak jelas sumbernya. Sebelum kamu menerima dan membagikan ke semua orang, pastikan dulu kebenaran beritanya. Jangan mau dibohongin ya. Masyarakat Indonesia harus lebih cerdas. Hentikan menyebarkan berita hoax karena kamu bisa terjerat pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Mulai sekarang, jadilah pengguna smartphone yang cerdas dan bijak. Dan dukung gerakan anti hoax.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dari tadi buang kertas terus?
2: Salah terus nih aku ngeprintnya.
1: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
2: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
1: Dian, Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
2: Pasti lama lah.
1: Nah, itu kamu tahu.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: lagi kita main, Leh. Ini motor udah sip bener ini. Habis di tune up.
1: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
0: Ay, laju kalau kayak gitu.
1: Ayo.
0: Nah, udah belum?
1: Belum nyampe dapur asapnya.
0: Nah, kamu.
2: Nah, ya Allah, banyak asap di sini. Apalah salah, Husain?
0: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
2: Bukan asap penalpot motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Kenapa Mak sudah sesek ini karena asapnya?
3: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

Yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, Batik!

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Begitu cepat waktu berlalu, hati nan lara berkabung rindu, wajah ceria.

Siapa bilang kanguru itu dia cuma ada di Australia? Kanguru, dia juga ada di Papua. Dia pun nama kanguru pohon mantel emas atau Dendrolagus pulserimus. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu termasuk satwa marsupial atau yang dong bilang mamalia yang memiliki kantung di depu perut. Dia biasa makan buah dan biji-bijian. Depu tubuh itu berwarna coklat muda yang khas, serta rambut halus di seluruh depu tubuh. Dia juga memiliki ekor yang panjang dengan motif lingkaran seperti cincin dengan warna yang lebih cerah. Di depu bagian leher, pipi, dan depu kaki dihiasi warna kuning keemasan. Nah, inilah sebabnya sampai dia dijuluki sebagai kanguru mantel emas. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu satwa endemik Papua yang sangat dilindungi. Mereka hampir hidup di seluruh wilayah Papua, di daratan dan di pulau dengan menempati 80% luas daratan Papua sebagai habitat aslinya bersama fauna lainnya. Dan kanguru pohon mantel emas ini, dia juga menjadi maskot untuk PON 2021 di Papua.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Saya tidak habis pikir dengan makhluk yang satu ini. Begitu menjijikan. Tapi jangan salah paham dengan bentuknya. Makhluk yang satu ini memiliki kemampuan yang unik yang mampu menyelamatkan lingkungan. Bayangkan, dengan tubuh kecilnya mampu mengurai sampah organik 1-3 kali dari bobot tubuhnya selama 24 jam. Gak hanya sampai di situ. Di antara pakan ternak, ia juga terkenal mengandung protein yang tinggi dan kandungan gizi yang baik untuk pakan ikan dan juga unggas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

11 Januari 1911 adalah tanggal Sekolah Keterampilan Perempuan bernama Sekolah Kerajinan Amai Setia di Nagari Kota Gadang, Kabupaten Agung.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adi Glenn. Dan Adi Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat nama Kak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

Sanggau adalah sebuah nama kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Sebelum menjadi kabupaten, wilayah Sanggau berdiri suatu kerajaan Melayu yang sudah ada sejak abad ke-4 Masehi. Penyebutan Sanggau diambil dari nama tanaman yang tumbuh di tepi Sungai Sekayam. Dalam buku sejarah karya J.U. Lontan, Sungai Sekayam merupakan tempat merapatnya rombongan Putri Daranante, perempuan ningrat kerajaan Sukadana Ketapang saat mencari suaminya bernama Babai Cinya.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hammock Koch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

Kembang api adalah bahan peledak berdaya ledak rendah piroteknik yang digunakan umumnya untuk estetika dan hiburan. Kembang api menghasilkan 4 efek primer, yaitu suara, cahaya, asap, dan bahan terbang. Kembang api dirancang agar dapat meletus sedemikian rupa dan menghasilkan cahaya yang berwarna-warni seperti merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, dan perak. Kembang api ditemukan di Cina untuk menakut-nakuti roh jahat sebagai perkembangan dari penemuan lainnya, yaitu bubuk mesiu. Perayaan dan festival seperti Tahun Baru Imlek dan Festival Bulan pada pertengahan musim gugur masih dilengkapi dengan kembang api. Cina adalah penghasil dan pengekspor kembang api terbesar di dunia.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: Ya, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Sampai di sini sudah kebersamaan kita untuk Jazz Musik Pro 1 RRI Wamena malam ini. Terima kasih kebersamaan Anda. Tetap syukuri untuk apa yang telah kita dapatkan dalam karya sepanjang hari ini.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam pendengar di seluruh Persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Hari ini, hari Selasa tanggal 12 Mei 2026. Sebelum berpisah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Adem Benente, terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon pamit dan sesaat lagi RRI Wamena akan menghilang dari pendengaran Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa besok pagi, dan terimalah salam sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

pagi seluruh pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Wamena, program 1 mengudara dari Jalan Hamid Yani 64 Wamena Papua melalui frekuensi 97,1 MHz. Menyelenggarakan acara siaran untuk hari ini, hari Rabu 13 Mei 2026. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami, dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Stres bisa hilang, kawan.
3: Oh, maaf, kawan.
4: Assalamualaikum.
5: Shalom.
6: Namo Buddhaya.
4: Salam kebajikan.
5: Tuhan memberkati.
2: Om Swastiastu.
5: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Wamena yang dipancarluaskan dari kawasan Jalan Ahmad Yani 64 dengan FM 97,1 MHz. Di pagi ini pendengar, di sesi yang pertama, saya Tanti yang menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur nanti. Hari Rabu 13 Mei 2026. Pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita, lagu-lagu religi Hindu akan menemani ruang dengar Anda.

0: kok mau coba obat ini kata rada. Bisa buat kopu pikiran itu melayang-melayang nih. Pokoknya kopu stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertanding dengan namanya narkoba.
0: Eh, kok belum coba jadi, kok bicara begitu?
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Ah, iyo kak.
1: Iyo.
0: Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.

Om Swastiastu, Om Awiginamastu Namasidam, Om Anubhadra Kartawiyantu Wiswata, Om Sidirastu Tatastu Namaswaha. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Semoga tiada halangan dan semoga segala pikiran yang baik datang dari segala arah atas anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Pendengar RRI dimanapun berada, khususnya umat Hindu di Kota Wamena dan sekitarnya. Selamat pagi, kembali lagi berjumpa dengan saya dalam mimbar agama Hindu yang disiarkan melalui RRI Wamena. Mas Dharma, sebagai insan yang beragama, marilah kita pertama-tama memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala anugerahnya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan swadharma kita masing-masing. Dan izinkan pada kesempatan yang baik ini, saya untuk membawakan materi mimbar yang bertemakan galungan untuk pendakian spiritual. Umat Dharma dimanapun berada, 2 minggu yang lalu kita baru saja merayakan Hari Raya Galungan. Setiap menjelang Hari Raya Galungan, pastilah kita sering menerima dan mengirim atau membuat ucapan selamat, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media sosial seperti WA, Telegram, Facebook, SMS, dan sebagainya. Jika dibaca dan dihayati, ucapan itu begitu indah dan menarik. Namun apakah kita benar-benar telah meraih, yaitu jadi pemenang atas dharma jati diri melawan adharma yang ada di dalam diri kita juga? Umat sedharma manapun berada, kata galungan berasal dari bahasa Jawa kuno yang berarti menang atau bertarung. Galungan juga sama artinya dengan dungulan dalam bahasa Bali kuno. Hari Raya Galungan sudah dirayakan terlebih dahulu di Tanah Jawa. Ini sesuai dengan lontar berbahasa Jawa kuno, yaitu Kidung Panji Asmarat Rasmi. Di Bali, Hari Raya Galungan untuk pertama kali dilaksanakan pada hari Purnama Kapat, tepatnya Budha Kliwon Dungulan tahun 804 Saka atau tahun 882 Masehi. Ini sesuai dengan lontar Purana Bali Dwipa. Umat Hindu dimanapun berada, lalu apa makna filosofis galungan itu? Galungan adalah suatu upacara sakral yang memberikan kekuatan spiritual agar mampu membedakan mana dorongan hidup yang berasal dari adharma atau yang tidak benar dan mana dari budi atma, yaitu suatu kebenaran atau dharma dalam diri manusia. Di samping itu juga berarti kemampuan untuk membedakan kecenderungan keraksasaan atau asura sampat dan kecenderungan kedewataan atau dewa sampat, karena hidup yang berbahagia atau ananda adalah hidup yang memiliki kemampuan untuk menguasai kecenderungan keraksasaan. Dalam lontar Sundari Gama dijelaskan rincian upacara Hari Raya Galungan sebagai berikut. Rabu Kliwon Dungulan namanya galungan. Arahkan bersatunya rohani supaya mendapatkan pandangan yang terang untuk melenyapkan segala kekacauan pikiran. Jadi inti Hari Raya Galungan adalah untuk menyatukan kekuatan rohani agar mendapatkan pikiran dan pendirian yang terang. Bersatunya rohani dan pikiran yang terang inilah wujud dharma dalam diri. Sedangkan segala kekacauan pikiran atau via paraning hidup adalah wujud adharma atau ketidakbenaran. Jadi kesimpulan dari lontar Sundari Gama adalah galungan adalah kemenangan dharma melawan adharma atau kemenangan kebenaran melawan ketidakbenaran. Umat sedharma yang berbahagia, lalu pesan rohani yang dapat kita ambil adalah perangilah musuh dalam dirimu sehingga engkau layak merayakan galungan. Karena sesungguhnya musuh yang paling dekat dan sulit untuk ditaklukkan itu adalah di dalam diri kita sendiri. Dan musuh itu tiada lain adalah hawa nafsu. Hawa nafsu inilah yang mestinya kita perangi oleh setiap orang. Salah satunya adalah dengan pengendalian diri. Begitu pula dalam setiap rangkaian Hari Raya Galungan, sesungguhnya menyiratkan pesan dan makna kepada kita semua. Seperti Sugihan Jawa atau Sugihan Jabo, yaitu sebuah
kegiatan rohani dalam rangka mensucikan buana agung atau makrokosmos yang jatuh pada hari Kamis Wage Sungsang. Kata sugihan berasal dari urat kata sugi yang artinya membersihkan dan jabe artinya luar. Dalam lontar dari Gama dijelaskan bahwa sugihan Jawa merupakan pesucian dewa kalinganya, pemrastite betara kabeh, artinya pesucian dewa, karena itu hari penyucian semua betara. Pelaksanaan upacara ini dengan membersihkan alam lingkungan baik di areal pura, tempat suci, tempat tinggal, dan peralatan upacara di masing-masing tempat suci. Dan yang terpenting adalah membersihkan badan fisik dari segala kekotoran agar layak dihuni oleh sang jiwa suci sebagai Brahma Pura. Umat Sedharma yang berbahagia, yang kedua adalah sugihan Bali. Bali dalam bahasa Sanskerta artinya kekuatan yang ada di dalam diri. Jadi sugihan Bali memiliki makna yaitu mensucikan diri sendiri sesuai dengan lontar Sundari Gama yang berbunyi kalingannya amerstite raga taulan, artinya oleh karenanya mensucikan badan jasmani rohani masing-masing atau mikrokosmos, yaitu dengan memohon tirta pembersihan atau pengelukatan. Manusia tidak saja terdiri dari badan fisik, tetapi juga badan rohani, sukma sarira dan antakarana sarira. Persiapan fisik dan rohani ini adalah modal awal yang harus diperkuat sehingga sistem kekebalan tubuh ini menjadi maksimal untuk menghadapi musuh yang akan menggoda pertapaan kita. Yang ketiga adalah penyekepan. Jatuh pada hari Minggu Pahing Dungulan. Penyekepan artinya mengendalikan semua indria dari pengaruh negatif, karena pada hari ini Sang Kalatiga Wisesa turun ke dunia untuk mengganggu dan menggoda umat manusia dalam menyambut Hari Raya Galungan. Dalam lontar Sundari Gama disebutkan Anyekung Jenane, artinya mendiamkan pikiran agar tidak dimasuki oleh Buta Galungan, dan juga disebutkan Nirmala Kena, yaitu orang pikirannya selalu suci, tidak akan mudah dipengaruhi oleh Buta Galungan. Melihat pesan penyekepan ini mewajibkan kita sebagai umat Hindu untuk mulai melaksanakan brata atau pengendalian diri atau upawasa, sehingga pemenuhan akan kebutuhan semua indria tidak terjatuh dalam lingkaran dosa. Pikiran yang baik dan benar, berbicara kebenaran, berperilaku bijak dan baik, mendengar kebenaran, menikmati makanan yang satwika dan yang lainnya, agar tetap memiliki kekuatan untuk menghalau godaan sang mara. Jadi tidak hanya

dilaksanakan pada hari Senin Pon Dungulan. Dengan sikap WWK dan Winaya, manusia Hindu diajak untuk dapat memilah, kemudian memilih yang mana benar dan mana yang salah, yang mana boleh dan mana yang tidak boleh, yang mana hak dan mana yang bukan hak kita. Sehingga pada hari ini, bukan semata-mata hanya membuat kue persiapan Hari Raya Galungan. Yang kelima adalah penampahan. Kata penampahan berasal dari tampah atau sembelih, yang artinya bahwa pada hari ini manusia melakukan pertempuran melawan adharma atau ketidakbenaran, atau hari untuk mengalahkan Buddha Galungan dengan upacara pokok yaitu Mebiyo Kalo, dengan membayar kepada Buddha Kalo. Makna yang sesungguhnya dari hari ini adalah memotong atau mengurangi sifat-sifat kebinatangan di dalam diri kita. Bukan semata-mata membunuh hewan kurban, karena musuh yang sebenarnya adalah di dalam diri kita, bukan di luar, termasuk sifat hewani tersebut. Hal ini sesuai dengan lontar Sundari Gama yang berbunyi Pamyo Kale Kale Malararatan, artinya membayar hutang kepada ruang dan waktu, yaitu Buddha Kale. Karena arti dari Buddha adalah ruang, dan Kale artinya waktu. Jadi Buddha Kale adalah ruang dan waktu yang harus diharmoniskan, karena kita hidup di antara keduanya, termasuk Atman kita. Itu hidup di antara ruang dan waktu jasmani yang diliputi oleh Buddha. Inilah puncak dari brata dan upawasa umat Hindu, bertempur melawan semua bentuk ahamkara, kegelapan yang bercokol dalam diri kita. Selama ini justru sebagian besar dari kita malah berpesta pora, lupa akan jati dirinya, menikmati makanan dan minuman hingga mabuk, sehingga bukan nyuma Buddha Kale, nyupat angga sarira, malah kita akhirnya menjelma jadi sang Buddha Kale itu sendiri. Dengan demikian, bagaimana mau jadi pemenang jika kita justru sudah terkalahkan oleh hawa nafsu kita sendiri. Yang keenam adalah Galungan sebagai puncak perayaan Hari Raya Galungan. Galungan adalah hari kemenangan dharma atau kebenaran terhadap adharma atau ketidakbenaran, setelah berhasil mengatasi semua godaan selama perjalanan hidup ini, dan merupakan titik balik agar manusia senantiasa mengendalikan diri dan berkarma sesuai dengan dharma dalam rangka meningkatkan kualitas hidup, dan dalam usaha mencapai anandam atau jagatita dan muksa serta santi dalam hidup sebagai makhluk yang berwiweka. Mas Dharma yang berbahagia, yang ketujuh adalah Manis Galungan. Setelah rangkaian perayaan kemenangan Hari Raya Galungan, manusia merasakan nikmatnya kemenangan dengan mengunjungi sanak saudara dengan penuh keceriaan, berbagai sukacita, menggambarkan ajaran kebenaran, betapa nikmatnya bisa meneguhkan kemenangan. Jadi hari ini umat Hindu wajib mewartakan, menyampaikan ajaran kebenaran dengan satyam wada, mengatakan dengan sesungguhnya dan secara jujur. Kabarkan kebenaran ini kepada mereka yang masih tersesat agar kembali ke jalan yang benar. Sampaikan kepada mereka, wahai putra utama, janganlah engkau yang menjadi manusia tersesat dan kesasar dengan meninggalkan kebenaran atau dharma. Yang terakhir adalah pemaridan guru, jatuh pada hari Sabtu Pon Dungulan. Maknanya pada hari ini dilambangkan dewata kembali ke surga dan meninggalkan anugerah berupa kedirgayusan, yaitu hidup sehat umur panjang. Dan hari ini umat Hindu menikmati waranugraha dari dewata. Demikian makna Hari Raya Galungan sebagai hari pendakian spiritual dalam mencapai kemenangan atau wijaya dalam hidup ini, ditinjau dari sudut pelaksanaan upacara dan filosofinya. Mas Dharma, demikianlah sekiranya kupasan singkat filosofi Galungan yang dapat diketengahkan.

agar dapat menjadi bahan renungan kita dalam memperbaiki penata hidup ini agar dapat meniti kehidupan yang jauh lebih bermartabat, bersahaja, dan akhirnya dapat berlabuh di lautan kedamaian. Jika seekor kupu-kupu saat mereka mencari madu pada sekelopak bunga saja tidak membuat bunga itu berguguran, apalagi manusia yang dianugerahkan oleh Tuhan wiweka dan winaya, tentunya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan terlahir sebagai manusia dengan melanggar dharmaning kemanusan. Awignamastu. Demikian mimbar yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Sampai jumpa. Salam Rahayu. Om Santi Santi.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Saudara pendengar, para Anda, berada kami cukupkan sampai di sini tembang-tembang religi Hindu menemani ruang dengar Anda di pagi hari ini. Dan selanjutnya dari program Maso RRI Wamena, kita akan ikuti di pukul 6 waktu Indonesia Timur, Lintas Berita Papua Pegunungan.

0: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Wamena dengan Lintas Berita Papua Pegunungan. Anggota DPR Provinsi Papua Pegunungan dari Partai Solidaritas Indonesia PSI, Agus Kogoya Esos, menyerahkan bantuan berupa 15 sak semen guna mendukung pembangunan gereja Katolik Paroki Bunda Maria Pike. Bupati Jayawijaya Atenius Murib menghadirkan Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua yang berlangsung di Timika. Bersama saya, Tanti Situmorang, inilah Lintas Berita Papua Pegunungan untuk hari ini, Rabu 13 Mei 2026, selengkapnya. Anggota DPR Provinsi Papua Pegunungan dari Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Agus Kogoya Esos, menyerahkan bantuan berupa 15 sak semen guna mendukung pembangunan gereja Katolik Paroki Bunda Maria Pike, Stasi Santo Markus Wile Tulik, Kampung Hubikiak, Distrik Hubikiak, Kabupaten Jayawijaya pada Senin kemarin. Bantuan tersebut diberikan dalam rangka kegiatan Reses 1 sebagai bentuk kepedulian dan dukungan terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam membantu pembangunan rumah ibadah di wilayah tersebut. Penyerahan bantuan berlangsung penuh keakraban dan kebersamaan serta disambut hangat oleh masyarakat setempat. Warga Kampung Hubikiak menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Agus Kogoya atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada masyarakat maupun gereja. Dalam kesempatan tersebut, Agus Kogoya menyampaikan bahwa kegiatan Reses tidak hanya menjadi agenda menyerap aspirasi masyarakat, tetapi juga momentum untuk hadir secara langsung dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat di daerah. Dia juga berharap hubungan baik antara masyarakat dan wakil rakyat dapat terus terjalin demi mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua Pegunungan. Saudara Bupati Jayawijaya Atenius Murib menghadirkan Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua yang berlangsung di Timika. Ilham Kadir, Adi Juri dengan laporan selengkapnya.
1: Bupati Kabupaten Jayawijaya Atenius Murib menghadiri Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua yang berlangsung di Timika pada 11 hingga 12 Mei 2026. Forum tersebut mempertemukan seluruh kepala daerah setanah Papua bersama pemerintah pusat guna membahas percepatan pembangunan khususnya pelaksanaan dana otonomi khusus. Dalam keterangannya melalui pesan WhatsApp yang diterima RRI, Bupati Atenius mengatakan bahwa seluruh kepala daerah di Papua, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, hingga jajaran organisasi perangkat daerah turut hadir dalam forum koordinasi tersebut. Menurutnya, forum ini menjadi wadah koordinasi dan evaluasi pembangunan di tanah Papua, utamanya terkait pengelola dana otonomi khusus yang dikucurkan pemerintah pusat. Atenius menjelaskan dana otonomi khusus yang dialokasikan pemerintah pusat mencapai lebih dari 2 triliun, karena itu pemerintah daerah bersama pemerintah pusat membahas secara rinci terkait perencanaan anggaran, distribusi, hingga efektivitas penggunaannya.
2: Ada rapat koordinasi kerja dalam percepatan pembangunan di tanah Papua, terlebih khusus di bidang otonomi khusus. Dana otonomi khusus yang rencana dikembalikan oleh pemerintah pusat sebanyak 2 triliun sekian, itu perencanaan penganggarannya, kemudian pendistribusian, serta bagaimana penggunaannya secara efektif sesuai dengan fungsinya, itu yang dapat kami berdiskusi, forum kerja yang melibatkan juga pemerintahan pusat.
1: Forum ini juga melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga negara sebagai narasumber, diantaranya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Bappenas. Atenius Murib mengatakan melalui forum koordinasi itu, pemerintah daerah dan pemerintah pusat bersama-sama membahas berbagai program prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2026 di wilayah Papua. RRI Wamena, Ilham Kadir Andicori melaporkan.
0: Wakil Bupati Jayawijaya Ronia Lopera mengeluarkan himbauan tegas kepada seluruh kelompok masyarakat yang bertikai, baik dari pihak Woma, Kurima maupun Lani Jaya, agar segera menghentikan mobilisasi massa ke arah kota Wamena. Penegasan itu disampaikan Wakil Bupati Roni Lopera pada Sabtu lalu menyusul eskalasi konflik antar kelompok di Wamena belakangan ini yang dikhawatirkan dapat melumpuhkan aktivitas kota sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan. Roni Lepere menyampaikan pernyataan itu setelah melakukan tinjauan langsung ke arah Kurima dan Woma atas atau Lagon Uwa. Roni Lepere mengungkapkan bahwa pergerakan massa dari berbagai kampung dan distrik masih terus berlangsung, sehingga ia meminta agar hal tersebut dihentikan. Ia menekankan bahwa sebagai pusat pemerintahan provinsi, keamanan Wamena adalah tanggung jawab bersama. Menanggapi instruksi Bupati Lani Jaya terkait dugaan penyanderaan warga, Roni Lepere telah melakukan pengecekan langsung ke lokasi. Berdasarkan keterangan pihak gereja setempat, isu penyanderaan tersebut tidak benar. Selain itu, Roni Lepere juga meminta jajaran kepolisian, mulai dari Polsek Kimim, Molakme, Kururu, Asolokobal hingga Satuan Brimob, untuk memperketat penjagaan di titik-titik rawan guna menghalau mobilisasi massa lebih lanjut. Saudara Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Papua Pegunungan dalam waktu dekat akan melaksanakan pelantikan HIPMI Perguruan Tinggi. Ilham Kadir dengan laporan selengkapnya.
1: Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Papua Pegunungan dalam waktu dekat akan melaksanakan pelantikan HIPMI Perguruan Tinggi sebagai wadah pembinaan generasi muda yang ingin terjun ke dunia usaha. Ketua HIPMI Papua Pegunungan Anton Wetipo kepada RRI mengatakan bahwa pembentukan HIPMI Perguruan Tinggi merupakan bagian dari program organisasi untuk mencetak pengusaha muda sejak di bangku kuliah. Menurutnya, HIPMI didirikan sebagai wadah pembinaan pengusaha muda sehingga Badan Pengurus Pusat HIPMI telah menetapkan pembentukan HIPMI Perguruan Tinggi di berbagai daerah termasuk di Papua Pegunungan. Untuk agenda pelantikan HIPMI Perguruan Tinggi, rencananya akan dilaksanakan pada Sabtu minggu ini. Untuk itu, Anton mengajak mahasiswa yang berada di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, maupun mahasiswa asal Papua Pegunungan yang sedang menempuh pendidikan di luar daerah untuk ikut mendaftarkan diri menjadi anggota HIPMI Perguruan Tinggi. Ia menilai keberadaan HIPMI Perguruan Tinggi akan menjadi langkah awal dalam membentuk jiwa kewirausahaan mahasiswa sejak dini. Anton mengungkapkan, HIPMI Perguruan Tinggi akan merupakan cikal bakal mahasiswa bisa menjadi wirausahawan ke depannya dan merubah mindset para mahasiswa untuk tidak semua yang kuliah harus menjadi seorang PNS.
3: HIPMI PT merupakan cikal bakal ke depan supaya adik-adik kita yang masih mahasiswa ini bisa menjadi wirausaha ke depannya. Kita mau rubah mindset ke depan bahwa tidak semua orang yang kuliah itu harus jadi PNS. Tetapi dengan pembentukan HIPMI PT ini di kampus-kampus yang ada dan di Papua Pegunungan akan kami bentuk, kami mau mengajak supaya semua mahasiswa yang ingin berwirausaha ke depan ada di wadah yang tepat supaya mereka belajar di tempat yang akan membentuk mereka untuk jadi pengusaha-pengusaha ke depannya. Saya mengajak kepada semua adik-adik dari Provinsi Papua Pegunungan yang ada di seluruh Indonesia untuk segera mendaftarkan nama dengan menggunakan kartu mahasiswa NPM supaya mereka didaftarkan. Nanti syarat dan ketentuannya akan kita cantumkan.
1: Pendaftaran anggota HIPMI Perguruan Tinggi akan dibuka secara online mulai Rabu hingga pada hari Kamis. Calon anggota cukup menggunakan kartu mahasiswa dan nomor pokok mahasiswa atau NPM untuk proses pendaftaran. Dalam waktu dekat, pengurus HIPMI Papua Pegunungan juga akan menyurat ke ketua-ketua badan eksekutif mahasiswa di berbagai kampus guna mendukung sosialisasi pembentukan HIPMI Perguruan Tinggi di Papua Pegunungan. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori, melaporkan.

0: Satgas Yonif 511 DY Badak Hitam Pos Karubaga melaksanakan pelayanan konseling kesehatan keliling bagi masyarakat di Kampung Muara, Giling Batu, Distrik Karubaga. Laporannya Vivania Rayaan.
1: Satgas Yonif 511 DY Badak Hitam Pos Karubaga melaksanakan kegiatan teritorial berupa pelayanan konseling kesehatan keliling bagi masyarakat di Kampung Muara Giling Batu, Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan kemarin. Kegiatan tersebut dipimpin langsung dan Pos Karubaga Kapten Infantri Didik Sugianto bersama 4 personil. Kehadiran personil Satgas disambut antusias warga yang telah mengetahui adanya pelayanan kesehatan gratis dari Pos Karubaga. Kapten Infantri Didik Sugianto mengatakan pelayanan kesehatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Satgas terhadap kondisi kesehatan masyarakat di wilayah perbatasan Papua. Dalam kegiatan itu, Pratu Tony Effendi selaku Tamtama Kesehatan atau TAKES Pos Karubaga melakukan pemeriksaan kesehatan kepada warga yang menyampaikan keluhan sekaligus memberikan obat sesuai kebutuhan masyarakat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pos Karubaga Kabupaten Tolikara. Pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan konseling kesehatan keliling, yaitu kepada masyarakat di sekitar pos, khususnya di Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara ini. Dengan adanya kita melaksanakan kegiatan keliling ini, kita bisa mengetahui keadaan, situasi maupun kondisi kesehatan masyarakat yang berada di sekitar pos. Kegiatan ini sangat membantu kita untuk melaksanakan kegiatan kesehatan, bisa untuk meringankan beban dari masyarakat yang berada di Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara. Terima kasih.
1: Salah satu warga Garmani Kogoya mengakui merasa terbantu dengan pelayanan kesehatan gratis yang diberikan personil TNI di wilayahnya. Kegiatan pelayanan kesehatan keliling tersebut berlangsung aman dan lancar serta mendapatkan sambutan positif dari masyarakat setempat. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.

Saudara, sekian lintas berita Papua Pegunungan untuk hari ini, tanggal 13 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tanti Situmorang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

4.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: Kawane, kau mau coba obat ini kata rada? Bisa buat kau pikiran itu melayang-melayang Pokoknya kau stres bisa hilang kawan.
4: Oh maaf kawan, saya tidak tertanding dengan namanya narkoba.
3: Kau belum coba jadi, kau bicara begitu.
4: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
3: Ah, iyo kak.
4: Iyo.
3: Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
4: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
3: Baru depo cara bagaimana kawan?
4: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Ya, Bunda.
1: Ibu dari mana aja sih? Ibu dari baru pulang jam segini.
2: Ibu, ayo kemana aja sih?
3: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.
4: Ada apa sih rame-rame?
5: Itu pasangan baru digerebek.
4: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
5: Pihak berwajib lah. Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
4: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
5: Hah? Rumah baru?
4: Bui. Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Mulai dah dia, mentang-mentang cantik.
5: Kenapa sih?
4: Kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
5: Biarin sih, mau-maunya dia.
4: Awas aja ya.
5: Terus, mau diapain?
4: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
5: Itu bullying namanya.
4: Apa?
5: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
4: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
5: Menghina.

Ada berita apa nih? Ada artis masuk penjara dan rehabilitasi gara-gara kedapatan pakai narkoba. Gila! Makin kenceng aja tuh larinya barang haram. Hey, buat kalian para pecinta narkoba, kan udah banyak no bukti kalau barang haram itu gak baik buat kesehatan kamu. Gak baik juga buat kantong dan masa depan kamu. Susah juga ngomong sama orang yang gak peduli sama kebaikan diri sendiri. Lanjutin aja noh, bersahabat sama barang yang gak berguna itu. Jangan minta tolong ya kalau hidup kamu udah benar-benar hancur. Dan buat kamu yang belum kenal dan sentuh itu barang, ingat, mending jauh-jauh deh. Sekali kamu coba, teramat susah buat move on-nya. Kejamnya narkoba lebih kejam dari apapun. Kita harus dukung gerakan anti-narkoba untuk terciptanya generasi muda hebat tanpa celah. Say no to drugs.

0: Aida diam, heh. Mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
1: Yeh, biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus, mau diapain?
0: Lihat aja nanti saya kasih omongan dia, biar kapok.
1: Heh, itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
0: Oh,
1: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
2: Wow.
0: Heboh.
1: Yeay, dibilangin. Bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: Ya, Bunda.
1: Ibu dari mana aja sih? Mau dari baru pulang jam segini.
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada di pagi hari ini dari program Solo RRI Wamena, seperti biasa kita akan ikuti informasi perakiran cuaca yang dilaporkan secara langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Wamena. Dan pagi ini kami sudah terhubung dengan rekan kami, ada Bung Reza di BMKG Stasiun Meteorologi Wamena di pagi ini yang sedang bertugas ya. Selamat pagi Kak Reza.
1: Selamat pagi Kak.
0: Bagaimana kabarnya ini untuk pagi ini?
1: Alhamdulillah baik Kak. Kakak bagaimana kabarnya di sana?

0: Sehat, puji Tuhan. Nah, bagaimana, sudah sarapan?
1: Belum, Kak.
0: Oh, belum.
1: Tetap semangat tapi.
0: Tapi masih tetap semangat ya. Oke, kalau selesai nanti laporan kita sama-sama makan ya. Saya yang traktir.
1: Siap.
0: Oke. Kak Reza, sudah siap untuk laporan informasi perakhiran cuaca untuk pagi ini?
1: Oke, siap, Kak.
0: Silakan, Kak.
1: Oke, baik. Selamat pagi para pendengar setia RRI Wamena. Berikut akan kami sampaikan informasi perakhiran cuaca Provinsi Papua Pegunungan yang berlaku pada pagi hari ini, hari Rabu 13 Mei 2026 pukul 9 hingga 24 jam ke depan. Baik untuk wilayah Wamena Kota, diperkirakan pada pagi hari ini cerah berawan, siang hari berawan, malam hingga dini hari juga berawan, dengan suhu berkisar antara 15 hingga 28 derajat Celcius, dengan angin berembus dari arah barat hingga ke selatan, dengan kecepatan angin 1 hingga 11 km per jam, dengan kelembaban berkisar antara 55 hingga 90%. Untuk wilayah Jayawijaya secara umum, diperkirakan pada pagi hari ini berawan, siang hingga malam hari diperkirakan hujan ringan, dan dini hari juga berpotensi hujan ringan, dengan suhu berkisar antara 15 hingga 28 derajat Celcius, dengan angin berembus dari arah utara hingga selatan dengan kecepatan 1 hingga 6 km per jam, dengan kelembaban berkisar antara 50 hingga 100%. Untuk wilayah Lanijaya, diperkirakan pada pagi hari ini berawan tebal, siang hari berpotensi adanya hujan ringan, malam hari berawan tebal, dan dini hari udara kabur, dengan suhu berkisar antara 13 hingga 26 derajat Celcius, dengan angin berembus dari arah barat daya hingga timur laut, dengan kecepatan 3 hingga 12 km per jam, dengan kelembaban berkisar antara 50 hingga 100%. Untuk wilayah Tolikara, diperkirakan pada pagi hari ini berawan, siang hingga malam hari berpotensi adanya hujan ringan, serta dini hari udara kabur, dengan suhu berkisar antara 15 hingga 32 derajat Celcius, dengan angin berembus dari arah utara hingga selatan dengan kecepatan angin 1 hingga 7 km per jam, dengan kelembaban berkisar antara 51 hingga 100%. Untuk wilayah Yahukimo, diperkirakan pada pagi hari ini berawan tebal, siang hingga malam hari berpotensi adanya hujan ringan, serta dini hari juga berpotensi adanya hujan ringan, dengan suhu berkisar antara 15 hingga 32 derajat Celcius, dengan angin berembus dari arah selatan hingga timur laut dengan kecepatan 1 hingga 5 km per jam, serta kelembaban berkisar antara 50 hingga 100%. Untuk wilayah Yalimo, diperkirakan pada pagi hari ini berawan, siang hingga malam hari berpotensi adanya hujan ringan, serta dini hari udara kabur, dengan suhu berkisar antara 15 hingga 33 derajat Celcius, dengan angin berembus dari arah utara hingga selatan dengan kecepatan 1 hingga 7 km per jam, serta kelembaban berkisar antara 55 hingga 100%. Untuk wilayah Mambramo Tengah, diperkirakan pada pagi hari ini berawan, siang hari berpotensi adanya hujan ringan, malam hari berawan, serta dini hari udara kabur, dengan suhu berkisar antara 15 hingga 33 derajat Celcius, dengan angin berembus dari arah barat hingga tenggara, dengan kecepatan 0 hingga 11 km per jam, serta kelembaban berkisar antara 56 hingga 100%. Untuk wilayah Nduga, diperkirakan pada pagi hari ini berawan tebal, siang hari berpotensi hujan ringan, malam hari dan dini hari berpotensi adanya hujan sedang, dengan suhu berkisar antara 13 hingga 30 derajat Celcius, dengan angin berembus dari arah selatan hingga tenggara dengan kecepatan 0 hingga 6 km per jam, serta kelembaban berkisar antara 55 hingga 100%. Selanjutnya untuk wilayah Pegunungan Bintang, diperkirakan pada pagi hari ini berawan tebal, siang hingga malam hari berpotensi adanya hujan ringan, serta dini hari juga berpotensi adanya hujan ringan, dengan suhu berkisar antara 15 hingga 33 derajat Celcius, dengan angin berembus dari arah selatan hingga utara dengan kecepatan 1 hingga 7 km per jam, serta kelembaban kisar antara 46 hingga 100%. Untuk peringatan dini, wilayah dengan berpotensi hujan intensitas sedang hingga lebat terjadi wilayah Jayawijaya, Kabupaten Duga, Pegunungan Bintang, serta Yahukimo. Maka dari itu, diimbau kepada masyarakat agar tetap tenang, waspada, selalu berhati-hati dalam melakukan aktivitas di luar rumah, dan selalu memperbarui informasi cuaca melalui Reri Pro Satu Omena maupun media sosial milik kami di Instagram di @bmkgomena. Demikian informasi perakhiran cuaca hari ini dapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas, kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Kak Reza. Sehat selalu di sana. Salam sama teman-teman semua ya, di sana.
1: Salam juga Kak untuk teman-teman RRI.
0: Baik, pendengar. Itulah tadi ya informasi yang telah kita ikuti bersama di pagi hari ini di program 1 RRI Wamena, informasi perakhiran cuaca yang kita ikuti bersama dari Stasiun Meteorologi Wamena. Dan informasi perakhiran cuaca untuk hari ini tanggal 13 Mei 2026 sudah dilaporkan secara langsung oleh Bung Reza yang saat ini sedang beraktivitas di BMKG Stasiun Meteorologi Wamena. Selamat pagi untuk Anda. Selamat menikmati hari-hari Anda untuk hari ini. Dan semoga hari ini kita tetap sehat dan juga berjalan lancar sesuai dengan yang kita harapkan, rencana-rencana yang sudah kita rancang bersama.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ada berita apa nih? Ada artis masuk penjara dan rehabilitasi gara-gara kedapatan pakai narkoba. Gila! Makin kenceng aja tuh larinya barang haram. Hey, buat kalian para pecinta narkoba, kan udah banyak no bukti kalau barang haram itu gak baik buat kesehatan kamu, gak baik juga buat kantong dan masa depan kamu. Susah juga ngomong sama orang yang gak peduli sama kebaikan diri sendiri. Lanjutin aja noh, bersahabat sama barang yang gak berguna itu. Jangan minta tolong ya kalau hidup kamu udah bener-bener hancur. Dan buat kamu yang belum kenal dan sentuh itu barang, ingat, mending jauh-jauh deh. Sekali kamu coba, teramat susah buat move on-nya. Kejamnya narkoba lebih kejam dari apapun. Kita harus dukung gerakan anti-narkoba untuk terciptanya generasi muda hebat tanpa celah. Say no to drug. Bye-bye.

4.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: berhenti. Lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas, masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Saudara pendengar manapun Anda berada saat ini di pukul 8 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur dari program 1RRI Wamena, ada sebuah himbauan ya dari Wakil Bupati Jayawijaya Roni Elopere, di mana ini tentang menghentikan mobilisasi massa ke Wamena. Wakil Bupati Jayawijaya Roni Elopere mengeluarkan himbauan tegas kepada seluruh kelompok masyarakat yang bertikai, baik dari pihak WOMA, KURIMA maupun Lani Jaya, agar segera menghentikan mobilisasi massa ke arah kota Wamena. Dan penegasan ini disampaikan Wakil Bupati Roni Elopere pada Sabtu lalu, menyusul eskalasi konflik antar kelompok di Wamena. Belakangan ini yang dikhawatirkan dapat melumpuhkan aktivitas kota sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan. Roni Elopere menyampaikan pernyataan itu setelah melakukan tinjauan langsung ke arah KURIMA dan WOMA atas atau Logon Owa, dan mengungkapkan bahwa pergerakan massa dari berbagai kampung dan distrik masih terus berlangsung, sehingga ia meminta agar hal tersebut dihentikan. Dan menekankan bahwa sebagai pusat pemerintahan provinsi, keamanan Wamena adalah tanggung jawab bersama. Menanggapi instruksi Bupati Lani Jaya terkait dugaan penyanderaan warga, Roni Elopere telah melakukan pengecekan langsung ke lokasi, dan berdasarkan keterangan pihak gereja setempat, isu penyanderaan tersebut tidak benar atau hoax. Dan Roni Elopere juga meminta jajaran kepolisian mulai dari Polsek Kimbim, Bolakme, Kurulu, Asalokobal hingga Satuan Brimob untuk memperketat penjagaan di titik-titik rawan guna menghalau mobilisasi massa lebih lanjut. Itulah informasi yang kami hadirkan untuk Anda pendengar di pagi hari ini dari program 1RRI Wamena. Semoga kali ini konflik yang terjadi di kota Wamena bisa selesai diselesaikan dan pastinya bisa meredam amarah yang terjadi di kota Wamena. Pendengar, masih dengan teman-teman hiburan yang kami hadirkan dari program 1RRI Wamena. Semoga di pagi ini Anda tetap sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Aida dia, mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
1: Biarin sih, mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus, mau diapain?
0: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
0: Cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya. Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara. Heboh. Dibilangin. Bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
2: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat.

0: berhenti. Lampu kuning hati-hati. Lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas. Masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.